0: Masih di Spada.
1: Selamat pagi, nomor 2. Happy birthday ya buat kamu hari ini ulang tahun.
0: Oh iya, happy birthday ya buat
1: ini
0: yang
1: kan
0: ulang tahun.
1: 14 Juli ya.
0: Jose ulang tahun loh.
1: Yudis enggak sih? Yudis besok ya?
0: Yudis ya besok. Mudin.
1: Iya, pokoknya mereka
0: ya
1: berderet deh.
0: Iya, yes.
1: Yudis. Betul. Oh, Jose juga hari ini ya?
0: Jose hari ini.
1: Wah,
0: kita lihat NIP-nya ya.
1: Hai.
0: Enggak ada lagi. Ya kayaknya Yudis bulan Juli, ingatku Juli.
1: 15 kayaknya.
0: Iya.
1: Happy birthday ya buat Jose, kadang dia dengerin pagi-pagi.
0: Iya, Jose, happy birthday. Iya, ditunggu ini ya.
1: Partinya.
0: Partinya kalau enggak kirim-kirimannya apa kayak.
1: Tapi jangan kemalaman ya partinya. Mama ini enggak bisa malam-malam.
0: Kasihan dia. Aduh.
1: Kita cek perkiraan cuaca hari ini dulu deh.
0: Yes, kita bergeser ke perkiraan cuaca di hari ini, di hari Selasa 14 Juli itu cerah berawan.
1: Wow.
0: Nah, ini mulai dari Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubaja, Batam Kota sampai Batu Aji itu cerah berawan.
1: Kemarin kan kalian ke Belakang Padang ya.
0: Yoi.
1: Apa yang baru?
0: Sebenarnya gitu-gitu aja ya. Cuman vibes-nya beda karena kemarin kita city tour. Anjir, city
1: tour. Emang ada tour guide-nya?
0: Gak ada. Kita kemarin yang bikin beda apa? Sewa motor, jalan-jalan.
1: Ya, aku gak pernah lagi sewa motor situ.
0: Kemarin tuh memang gak direncanakan kita sewa motor. Jadi plan-nya cuman datang makan pulang.
1: Ya, aku nggak tahu lagi bisa sewa motor.
0: Tiba-tiba ada bapak-bapak nawarin sewa motor.
1: Itu resmi kah atau memang pribadi bapak-bapaknya?
0: Dia memang ada ininya kayak price listnya gitu.
1: Ulala.
0: Nah, jadi kayaknya mungkin dulu kan ada beca-beca aja.
1: Dekat
0: ya.
1: Dekat deretan beca itu?
0: Iya, sederetan
1: beca
0: itu.
1: Beca masih ada?
0: Masih dong. Nah, kita ditawari nih, mau enggak sewa motor?
1: Mau lah.
0: 35.000 satu jam.
1: Ih, murah loh.
0: Aku tawar 90.000 tiga motor.
1: Bisa enggak?
0: Oh, enggak mau bapaknya.
1: Kurang 15.000 aja sih sebenarnya ya.
0: Enggak mau dia. Si Zaldi tuh pengen naik beca dia, cuman enggak ada orang nih yang mau naik beca.
1: Oh, jadi dia mau sendiri, enggak mau ya.
0: Enggak mau.
1: Nah, kalau beca berapa sekarang?
0: Beca kan per rute dia, kayak ke pantai berapa gitu.
1: Pantai berapa?
0: Berapa ya kemarin? Kayak
1: pantai
0: 15,
1: lumayan jauh loh.
0: 15.000 berapa gitu?
1: Lumayan jauh loh pantai loh.
0: Ya itu bagus kita sewa motor kan keliling.
1: Iya, mending enak kan lihat-lihat rumah-rumah warga. Ya. Aku suka banget jalan di belakang pantai gitu.
0: Seru gitu. Mm-mm. Cuman kayaknya kalau sewa 1 jam enggak worth it sih menurutku.
1: Oh, kurang ya?
0: Kurang.
1: Berarti 2 jam gitu?
0: Yes, betul.
1: Oh, oke lah not ya.
0: Tapi memang best pantainya. Aku baru itu lagi ke pantai Belakang Padang.
1: Tapi aku kemarin ke pantainya enggak yang main-main kali, paling karena hujan. Jadi kami duduk di warungnya.
0: Tapi kemarin waktu pas nyampe pantai kita baru kepikiran tuh, ngapa kita makan enggak dibungkus aja ya?
1: Iya kan? Nah. Dibungkus bawa situ. Tapi situ ada warung juga enggak sih? Tapi cuma bisa makan-makan pop mie
0: kayaknya. Iya, kayak gitu. Lebih seru kalau kita bawa kayak
1: camping,
0: milendir
1: ya?
0: Iya tuh.
1: Ih, kalian foto milendirnya itu aku ngiler kali. Sumpah asli Belakang Padang banget ya.
0: Iya, betul. Itu kayaknya perlu di-repeat lagi. Kita harus camping di situ
1: iya,
0: deh.
1: Iya, nasi lemaknya tuh pasti enak juga tuh.
0: Betul.
1: Pakai ayamnya.
0: Cuman
1: tuh
0: kita kayaknya next trip bakal ke Karimun deh.
1: Hey, udah spill dia. Akhirnya aku tahu kalian merencanakan
0: iya
1: apa.
0: Sebenarnya kemarin mau berangkat ke Karimun.
1: Iya,
0: mau
1: iya
0: cari durian kita.
1: Ya Allah. Di Karimun ada apa ya? Aku gak pernah lagi
0: Karimun. Tahu, makanya kita penasaran kan.
1: Aku tuh pengennya ke Lingga.
0: Oh.
1: Dia kayak pemandangan itu bagus gitu
0: ya,
1: ada
0: Gunung
1: air.
0: Dai itu ya.
1: Gunung, ada gunung terus ada air terjun.
0: Air terjun ya,
1: iya sih. Iya, aku penasaran banget air terjun katanya di pinggir jalan banget gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul. Kayaknya perlu deh ke sana.
1: Iya kan? Tapi agak jauh ya?
0: Iya, agak jauh. Nyebrangnya berapa lama ya
1: Karimun,
0: kira-kira?
1: Karimun.
0: Nyebrangnya 2 jam.
1: 2 jam Karimun.
0: Iya.
1: Kalau Lingga berapa?
0: Ah, itu aku enggak tahu. Kayaknya lebih lama sih.
1: Ih, seru loh.
0: Ya, kayaknya kita harus ngetrip.
1: Ya kan, pokoknya kita abiskan dulu Kepri ini.
0: Ya.
1: Nanti abiskan Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Nah. Tapi kalau mau terbang naik pesawat mahal ya masih
0: mahal
1: ya.
0: Mahal.
1: Makanya.
0: Gak sanggup kita.
1: Semoga tiket turun lah ya.
0: Ya, kalau tiket turun masih oke okay lah ya. Mm-mm. Masalah mau kemanapun tiket sekarang mahal loh.
1: Ih, gak bisa ya waktu kayak sebelum corona dulu.
0: Ya, kita berharapnya kayak gitu ya.
1: Singsnya sego banget ya,
0: kayak
1: dong.
0: Pulang ke Surabaya cuma 700-800 ribu.
1: Jakarta kan 700-800 ya, gitu.
0: Ya, kita berharap semoga bisa turun lah ya tiketnya.
1: Bahkan ke Pekanbaru aku pernah tiketnya cuma 250 ribu.
0: Wow, 200 ribu?
1: Iya, 250.
0: Wah, udah kayak ini ya. Kayak hampir kayak nyebrang ke Singapura ya. Singapura kan 300 kan kalau sekali jalan.
1: Iya aku ini loh kalau nginget-nginget dulu tuh. Ih kenapa ya dulu aku gak sering-sering bolak-balik ke Singapura gitu ya.
0: Belum murah katanya.
1: Masih 300 ribu udah PP.
0: Wow 300 ribu PP.
1: Iya.
0: Wah itu kayak
1: murah banget kan.
0: Tiap minggu kayaknya bisa deh
1: ke situ. Memang kayak gitu anak Batam, sarapan aja di situ songong.
0: Wow.
1: Sarapan gile. Di waktu itu kita belum ada Subway ya. Jadi kita ke Singapura buat makan Subway doang.
0: Wow.
1: Seru banget kan?
0: Kayaknya kalau ferry Batam Singapura segitu, oh, bakal meludak banget kayaknya.
1: Pastilah, tapi enggak akan turun lagi kayaknya ya.
0: Kayaknya enggak sih. Enggak aku terakhir ya. PP 680.
1: Ih, mahal udah banget.
0: Udah kena fuel charge. Belum fuel charge ya, tapi sekarang kan ada tambahan kan.
1: Ada portnya ya, support ya.
0: Fuel charge dia yang itu loh.
1: Oh iya iya.
0: BBM
1: iya.
0: Naik
1: BBM
0: itu.
1: Karena ini ya.
0: Minyak aduh, naik itu.
1: Pusing deh. Udah kita enggak bisa kemana-mana jadinya.
0: Iya, jadi disuruh ngumpul duit memang guys.
1: Iya, udahlah naik kapal aja lah ya. Naik pompong kita ke belakang pantai.
0: Iya, itu yang paling seru memang
1: tapi
0: naik
1: pompong. Tapi udah naik juga tuh aku tanya tiketnya.
0: 21.
1: 1000.
0: Ya.
1: Naiknya masih aman iya. Lah
0: ya. Enggak banyak-banyak banget lah. Mm-hmm. Tapi memang kalau ke belakang Padang tuh yang seru ya naik pompong itu sih.
1: Iya kan. Kau pengalaman kan kok kan biasanya warga Surabaya gitu. Iya. Ada enggak naik pompong kayak gitu?
0: Ada.
1: Enggak ada kan?
0: Mau ke mana coba?
1: Naik apa kalian biasanya?
0: Kereta
1: ya.
0: Kereta. Sini enggak ada kereta.
1: Enggak ada lah. Cepat kali nyampainya kalau ada kereta. Iya, Batam itu. Center tiba cuma berapa menit doang?
0: Itu dia. Cuman kita kemarin
1: semenit, dua menit.
0: Tahu enggak kita pingin naik apa? Naik Trans Batam.
1: Iya naik lah, seru lah.
0: Iya itu kita pengen belum sampean kan? Enggak, maksudnya kemarin kita kapan-kapan kita
1: soalnya pada bawa kendaraan ya.
0: Iya naik Trans Batam, yuk ke mana?
1: Itu dari pelabuhan tinggal nyebrang aja udah di haltenya loh.
0: Kan lebih kayak seru kita petualangan banget gitu loh.
1: Jadi kita dari Kupang itu ambil ke Mega Mall.
0: Iya.
1: Nanti turun di Mega Mall. Betul. Dari Mega Mall terserah deh kau mau kemana tuh.
0: Iya, tapi kemarin ngidenya kayaknya parkir kendaraan di Mega Mall aja ya.
1: Iya. Oh, itu kalau ke Kupang kan?
0: Iya.
1: Oh, kalau mau berangkat.
0: Betul.
1: Ya. Ayo bisa.
0: Itu hack-nya
1: tapi
0: aja.
1: Tapi saran aku jangan di rush hour, nanti enggak dapat duduk.
0: Oh, gitu ya?
1: Yes, kalau rush hour kayak jam 6, jam 7 rame itu masih, coba-coba jam 10 gitu.
0: Oh, siang kali tapi.
1: Ya, aku langganan kuliah aku pakai Trans Batam loh.
0: Oh iya.
1: Yes. Oh. Dulu waktu itu kuliah cuma bayar 2.000 saja.
0: 2.000?
1: Iya, kan aku anak kuliah.
0: Oh, dia nunjukin kartu pelajar ya?
1: Enggak nunjukin juga sih.
0: Oh.
1: Dia tahu aja ini anak kuliah, dia kan pakai alma mater.
0: Oh, kok pakai alma mater ya?
1: Yes, terus kan masih muda ya, dia pasti tahu lah ini anak sekolah gitu. Soalnya, aku bahkan pernah dianterin sampai ke dalam Poltek loh.
0: Oh iya.
1: Karena hujan.
0: Oh, jangan-jangan ada video yang waktu itu viral.
1: Enggak, itu udah lama. Jadi kan hujan tuh harusnya kan aku berhenti kan di depan gitu kan, tapi omnya masuk ke dalam di dekat bundaran
0: Poltek. Baik banget omnya ya.
1: Gitu. Iya. Kami pada wih gitu kan banyak juga yang mahasiswa yang ikut naik gitu. Seru lah pengalaman
0: for memories. Tapi busnya sekarang udah bagus-bagus kan?
1: Udah bagus-bagus dan udah banyak armadanya. Yeah. Bahkan di bandara ada.
0: Iya sekarang ada rutenya sampai bandara.
1: Aku pengen coba lah bandara, soalnya lumayan mahal loh taksinya dari bandara.
0: Iya sih.
1: Padahal cuma ke Botani aja.
0: Kayaknya kalau aku pulang kampung gak usah naik Grab. Nah itu cuman kalau bawa banyak ya tetap naik Grab ya.
1: Iya susah kalau bawa barang.
0: Iya.
1: Ya udah lah, nanti kita balik lagi, kita ngomongnya kemana ini, udah
0: jatuh
1: 8 menit ini.
0: Nanti kita bakal update kondisi lalu lintas, buat kamu yang lagi di jalan tetap hati-hati ya. Nanti kalau misal ada kemacetan atau apa, langsung aja update di Instagram kita di @prodobatam.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: new version.
1: Oke.
0: Gak dihidupin lagi ya mic-nya.
1: Lu cepet kali dia udah lapar guys soalnya dia.
0: Iya, udah jam berapa ini?
1: Iya dia.
0: Belum juga dibelinya sarapan itu ya
1: dia
0: kan.
1: Dia menahan, bayangkan nahan dari subuh
0: atau
1: belum makan.
0: Atau intermittent 3 jam.
1: Ini udah berapa jam?
0: Dari jam 5 aku intermittent. Biasanya dari jam 5 udah kelingan kan mau cari apa ya makan.
1: Kurang gitu, setengah gitu. Jam lagi
0: ya. Ya Allah ya Allah. Masih harus menunggu aku ternyata. Iya.
1: Nanti kau baru bisa makan enak.
0: Ya Allah, tapi ya bener ya, beli yang enak ya.
1: Tahan dulu ya, sabar dulu.
0: Aku sabar. Aku by the way semalam aku gak makan.
1: Iya ya.
0: Aku memang lagi mau intermittent begitu belajar-belajar. Aku ada aplikasinya. Namanya Companion.
1: Oh.
0: Jadi aplikasinya itu kita masukin tinggi badan, berat badan, terus kita masukin meal plan-nya kita.
1: Oh.
0: Nah, nanti dia tuh ngitungin gitu
1: kita
0: harus puasa berapa jam.
1: Oh.
0: Untuk goals-nya kita.
1: Bagus juga.
0: Kayak aku kan beratnya 70 nih. Aku mau goals 60 dulu.
1: 60. Ada di situ.
0: Berarti 10 kilo nih ya kan.
1: Yeah.
0: Berarti kau harus kalau misalnya mau mencapai target kayak 1 sampai 3 bulan dengan turun 10 kilo, puasanya 16 jam.
1: Wow. 16 jam dengan orang puasa biasa nih.
0: Ya kan orang puasa biasa kan 12-13 ya.
1: Iya.
0: 16 jam banget aku coba satu hari. Gak nyampe jam 8 aku udah makan.
1: Gak tahan, gak mungkin memang.
0: Ya, tapi bayangin dari misalnya kita kan aktivitas dari jam 5 tuh ya. Sampai jam 9 malam banget aku gak makan.
1: Iya ya, kalau 16 jam, sampai jam segitu ya berarti ya.
0: Tapi itu ada manfaatnya.
1: Iya sih.
0: Manfaatnya itu kita lemak-lemak itu gampang terbakar. Karena lemak kita itu udah banyak menumpuk.
1: Iya tuh, kalau kayak gitu rontok semua ya kan.
0: Iya betul, dia bisa merontokkan lemak-lemak kalau puasa 16 jam. Tapi ya dengan aturan gak ada GERD atau penyakit lambung
1: itu
0: ya.
1: Itu yang kalau yang ada penyakit lambung susah.
0: Gak bisa, jadi kalau yang kayak gitu ada lagi schedule-nya. Kayak mini meal plan gitu, kayak misalnya nanti dia schedule, dia kasih menu jam segini kok makan ini, jam segini kok makan ini, gitu.
1: Dikit-dikit aja.
0: Yes,
1: gitu. Cuman ada juga kadang pakai telur rebus.
0: Iya, katanya bisa setiap sarapan tuh 2 telur rebus.
1: 2 gitu. Sampai 3 dia.
0: Terus ada juga yang bilang enggak perlu minum-minum minuman pelangsa.
1: Ya.
0: Minumnya americano.
1: Americano betul. Cuman kadang yang kalau aku sih mending pakai telur rebus ya.
0: Telur rebus ya.
1: Cuman enggak tahu ya kayak telur rebus. Menurutku, aku pernah coba sarapan 2 biji, gak awet.
0: Lapar lagi. Tapi Zaldi udah ngejalanin, jadi dia turun loh.
1: Turun ya?
0: Ya kan kok ngeliat lah badannya udah agak kurusan gitu.
1: Aku, dia ini belum nih, belum kurus-kurus nih aku.
0: Apanya kau yang mau dikurusin lagi?
1: Ya kayak aku perutku buncit banget loh.
0: Tapi itu udah simetris menurutku. Maksudku udah proporsional berat badanmu.
1: Gitu ya?
0: Iyalah, kok tingginya berapa?
1: 173.
0: Iya, terus beratnya?
1: 75.
0: Ya udah pas itu.
1: Tapi kan kalau BMI over loh aku.
0: Over sedikit. Dia kan pokoknya dikurangin 100 aja dari tinggi
1: over
0: badan.
1: Over 10 kilo lah.
0: Enggak akan. Kayaknya salah deh hitunganmu.
1: Kan 110 loh.
0: Iya. Aku lupa lagi hitungan BMI-nya.
1: Jadi ya kalau menurutku kayak dikit-dikit lah gitu loh.
0: Tapi aku ya pasti overweight kau masih di garis kuning kan.
1: Ya gak belum overweight banget.
0: Aku overweightnya udah oren banget.
1: Ya tuh kau emang parah.
0: Iya aku udah. Aku udah harus turun.
1: Dia aja kemarin sarapan 2 biji loh.
0: Apanya?
1: Kau kan kemarin
0: sarapan. Oh iya lagi. Iya lagi aku tuh pengen mie. Aku pengen nasi goreng juga. Makanya aku beli dua-duanya.
1: Nah itu.
0: Terus aku juga akhir ini makan banyak banget loh.
1: Tapi memang harus ditahan sih.
0: Aku baru nyadar kenapa. Mamaku kan nanya, itu kemarin makanan yang di review satu meja habis itu berdua katanya gitu. Habis. Wah itu gila, banyak sih. Banget sih kalian katanya.
1: Ya, itu banyak banget.
0: Dan itu lakiku berhenti di tengah jalan, dia makan, aku yang habisin semuanya.
1: Gila memang.
0: Aku baru mikir, oh iya ya.
1: Lambungmu panjang, dalam banget memang ya.
0: Lambungku ini panjang juga ya gitu. Iya ya banyak banget, jadinya aku puasa kemarin.
1: Ya memang karena harus puasa sih.
0: Beneran 2 kali berturut-turut kan itu review makannya. Banyak kan satu meja banget tuh. Padahal bisa dibungkus sih sebenarnya.
1: Memang kau yang lapar memang.
0: Cuman aku gak mau ribet aja gitu kan. Ya udahlah makan aja gitu kan. Habis ternyata.
1: Gila.
0: Raku sekali aku.
1: Sekali memang.
0: Entah berapa menu di atas.
1: Tapi kalau aku puasa beratku tuh turun loh.
0: Ya bagus sih, memang orang puasa beratnya turun lah.
1: Iya cuman. Tapi kenapa habis buka tuh naik lagi?
0: Iya, ya bukanya jangan kesetanan.
1: Buka aku kalau puasa bukaku tuh dikit. malah aku gak selera makan.
0: Tapi kok bisa?
1: Ya
0: mungkin karena kau makannya malam, malam banget.
1: Iya sih.
0: Nah, sebelum tidur gitu.
1: Kayaknya gara-gara itu juga.
0: Jadi aku kalau buka puasa tuh biasanya biar enak nih perutnya, makan maghrib itu paling yang kayak kolak-kolak dulu.
1: Iya, aku
0: takjil dulu.
1: Semenjak aku di sini, kalau aku buka puasa, aku selalu biasanya kalau aku buka puasa tuh maghrib azan langsung hantam gitu.
0: Iya.
1: Ini nggak aku kayak minum dulu, makan buah, baru sholat baru.
0: Bagusnya kan memang kayak gitu.
1: Ya,
0: perutnya nggak kaget.
1: Iya. Karena aku
0: dan nggak langsung naik apa gula darah.
1: Yes, betul.
0: Karena biasanya kalau kayak gitu gula darah naik dan kita lemas habis itu.
1: Ya, karena gula darah itu yang ini bikin kita kan ngantuk habis makan.
0: Yes, betul.
1: Nah, ya memang kita dari nasi juga loh.
0: Iya, itulah dia, aku mau mengurangi nasi sekarang.
1: Nah, itu kau kurangilah nasi.
0: Ya, aku nggak sebenarnya nggak terlalu banyak makan nasi nih. Aku nih nyemil dia banyaknya.
1: Iya.
0: Sama gorengan itu.
1: Ya itu aku yang nggak tahan.
0: Ih, gorengan aku bisa sekali makan 4 loh.
1: Aku bisa lebih dari itu.
0: Ya Allah. Tapi memang itulah.
1: Tapi
0: ya.
1: Memang candu sih.
0: Itu tuh kan lemak jahat ya, minyak goreng.
1: Iya.
0: Betul. Nah itu yang menumpuk sehingga menjadi lemak.
1: Cuman gitu. Kadang akhir-akhir ini tahu apa? Kayak udah selesai nih ya malam. Kita kan kalau aku nggak bahasa maghrib udah makan ya. Sebelum maghrib kadang udah makan. Apa godanya? Malam-malam.
0: Jajan.
1: Iya.
0: Apalagi kalau abis hujan ya kan.
1: Iya, kayak wih, sate Padang enak nih.
0: Iya lagi, sate Padang udah lama aku gak makan.
1: Makanlah di Mustafa nih, beli Mustafa.
0: Oh, yang itu yang kau bilang itu.
1: Iya, nanti enak banget tuh.
0: Iya, enak tuh pakai kerupuknya ya kan.
1: Sodap banget itu.
0: Ya Allah, baru mau puasa udah ngomongin makanan. Ini udah padat banget nih di Casablanca.
1: Yes, kita mau update dulu nih. Dari tadi kita ngomongin makanan doang nih.
0: Iya.
1: Nah, ini kita geser dulu di Simpang BI ya. Ini terpantau lumayan ramai ya.
0: Lumayan ramai pagi hari ini. Cuacanya juga cerah ya.
1: Cerah banget ini.
0: Yes.
1: Panas kayaknya.
0: Di mana lagi?
1: Ini kita geser di Bundaran Madani. Mm-mm. Ini dari Glael ke arah Ocarina juga udah ramai juga.
0: Ramai ya hari ini tuh.
1: Ini numpuk isi bensin ya?
0: Mana?
1: Ini loh.
0: Iya, itu ada pom bensin dan itu selalu ramai dan aku enggak suka di situ. Yeah. Karena mendaki dia.
1: Oh iya betul.
0: Pom bensinnya. Kadang mati-mati mesinku.
1: Ya, gak payah memang kalau mama-mama yang itu. Ya. Kita
0: Casablanca.
1: Ini Simpang Kuda dulu.
0: Simpang Kuda.
1: Nah, Simpang Kuda ini juga terpantau ramai lancar ya.
0: Yes, cuaca juga cerah.
1: Cerah juga. Nih Casablanca nih tadi udah ada macet nih di sini nih.
0: Tadi setak ya, tapi sekarang udah agak terurai karena lampu hijau.
1: Betul, ini juga.
0: Tapi arminya di belakang ramai juga tuh.
1: Iya.
0: Dari flyover Seilady itu.
1: Yes. Ini karena banyak yang belum masuk sekolah ya. Jadi
0: iya, ada sebagian yang belum. Ada sebagian yang udah, tapi ya pekerja tetap rame sih di Batam ini.
1: Yes, that's right. Nah, ini juga nih terpantau dari tanjakan Shotling nih dari arah Tiban Sekupang juga rame banget volume kendaraannya.
0: Tapi sekarang udah rame juga ya dari Batam saya menuju ke Tiban.
1: Iya.
0: Kamu enggak main-main ke Tiban?
1: Wah, wow, udah loh. Aku kalau minggu kemarin aku ke Tiban.
0: Ngapain, kemana?
1: Kuliner di Tiban Center.
0: Apa yang kau makan di situ?
1: Aku karena kemarin si Pak I ada perata yang tower itu.
0: Kau cobain?
1: Iya. Kayak penasaran aku.
0: Itu yang ini.
1: Amir Prata.
0: Iya, di sini ada juga dia buka.
1: Oh, di sini ada ya?
0: Baru cabangnya di Paragon.
1: Oh, deket Ameng, depannya Ameng itu.
0: Jadi kalau kita warga Tiban ya, aku lama tinggal di Tiban itu pasti Amir Prata tempat nongki.
1: Tapi memang enak sih.
0: Ya
1: sama
0: kan?
1: Aku kemarin beli pempek di situ. Apa ya namanya?
0: Oren.
1: Kayaknya iya sih.
0: Iya, aku juga suka.
1: Itu rekomendasi Laila.
0: Iya, kalau anak Tiban pasti tahu lah yang enak-enak di Tiban.
1: Aku karena dia cerita aja jadi kayak penasaran.
0: Kalau pagi-pagi kok makannya mie pangsit Bangka.
1: Di mana? Cipta Muri.
0: Tiban Center.
1: Oh, Tiban Center.
0: Kan ngomongin Tiban Center.
1: Oh.
0: Nah, itu enak juga mie pangsit Bangkanya.
1: Enak ya?
0: Iya, enak banget.
1: Tapi kata dia di Cipta Puri itu juga ada loh kuliner-kuliner.
0: Oh iya, banyak.
1: Cuman itu pagi-pagi banget ya ke sana ya.
0: Pagi, kalau di Cipta Puri ada juga tuh kue tiaw yang semukin.
1: Iya, itu langganan si Faik tuh.
0: Di pasar Cipta Purinya.
1: Iya, di pasar itu. Itu enak sih.
0: Aku pertama kali tinggal di Batam, aku di Cipta Puri itu.
1: Oh.
0: Di Puri Malaka.
1: Kayaknya di situ penuh kuliner ya.
0: Penuh kuliner. Abangku kan jualan di situ.
1: Oh.
0: Milo Jelly Bubble.
1: Wow.
0: Ya, jadi kalau harus cobain, bilang nanti kawannya deh. Egi Bang gitu.
1: Gratis.
0: Minta aja deh. Nanti dia ketagihan ke aku.
1: Iya. Tapi tahu gak yang kau udah pernah belum kuliner di SP Plaza?
0: Udah sekali.
1: Kayaknya itu banyak banget kuliner ya.
0: Banyak banget, kau harus mutar, itu besar gitu.
1: Cuman jauh banget sana ya.
0: Tapi worth it sih.
1: Oh, mungkin kayaknya rutenya harus ke Barelang dulu makan malamnya di situ ya.
0: bisa. Tapi jajan dulu sih saran aku, jajan sore-sore. Dia bukannya sore ke malam sih, makannya dekat Barelang gitu. Tapi kalau di Barelang aku berhentinya di yang warung-warung jagung bakar itu.
1: Nah,
0: kita bisa duduk di situ ngeliat laut.
1: Betul.
0: Enak juga di
1: enak
0: situ.
1: Enak juga sih itu, boleh juga tuh.
0: Aku makan jagung bakarnya.
1: Oh.
0: Enak, bisa makan mimi juga.
1: Ya, itu kan mimi yang pinggir jalan itu ya.
0: Ya, enak di situ.
1: Kayaknya menarik juga tuh. Berarti bungkus dibeli DSP bungkus bawa ke Barelang.
0: Tapi enggak tahu DSP itu ramenya jam berapa. Kalau misalnya agak sorean dikit kan kita bisa bawa ke pantai
1: ya.
0: Iya,
1: betul sih.
0: Tapi cuman biasanya kayak, aku main dulu ke Barelang, habis itu pulangnya ke SP itu.
1: Itu kan.
0: Habis itu makannya di rumah.
1: Hmm.
0: Enak di situ
1: dan murah-murah. Udah lapar bawa dari SP ke rumah tau.
0: Iya sih, jauh banget sih memang.
1: Iya.
0: Tapi kalau mau cobain pengalaman yang berbeda begitu, kok udah bosan sama jajanan Potania sini.
1: Iya, bosan banget deh kayak itu-itu mulu yang
0: gue beli. Iya kan? Kok ya, harus ke SP?
1: Soalnya di Sliweran kayak ada nih, oh ini review makanan baru. Yeah. Ternyata Batu Aji, waduh.
0: Jauh banget ya kan. Tapi Batu Aji udah banyak tuh kuliner-kuliner yang harus cobain.
1: Iya sih, kayaknya kita harus.
0: Paspormu masih hidup kan?
1: Masih dong.
0: Pakai paspor kita ke Batu Aji.
1: Kayaknya kita harus berekspansi ke negara Batu Aji kayaknya buat
0: kan?
1: Makanan nih.
0: Ada MRT ke Batu Aji enggak?
1: Enggak ada dong. Trans Batam ya?
0: Iya, ada kok Trans Batam Batu Aji.
1: Mana itu ya?
0: Tahu enggak kok, aku pernah punya pengalaman gitu kan.
1: Apa tuh?
0: Apa namanya, naik busway, salah arah harusnya tuh aku
1: gimana terus, sih lo?
0: Tapi ke arah ke Batu Aji, ya Allah.
1: Emang nggak lihat tandanya?
0: Ya dulu banget kan itu, waktu itu masih belum gimana-gimana busnya gitu kan. Cuma ada tulisan di depannya aja kayak Batam Center. Kalau sekarang kan udah
1: lama. Kalau lihat yang Batam Center ke arah
0: neon light gitu, entahlah kenapa gitu kan. Aku chat Din, Din kok aku dibawa ke arah ke Capri Mall sini ya? Aku bilang gitu. Ih kok aku Batu Aji nggak itu? Matilah aku turun jadinya di halte Capri Mall. Ih mampus lah aku salah busway-nya.
1: Untung gue sadar ya, kalau enggak ternyata udah sampai Batu Aji tuh.
0: Aku kan anak rumahan banget ya, kayak dulu kan enggak ada lah gojek-gojek kayak gitu kan. Kayak mana aku pulang, Din, aku udah di halte kayak Primol ini. Ya udah kau tunggu situ, aku naik Jono tuh ke situ tuh, aku temen nanti kau balik, kata dia. Jadi aku dari halte kayak Primol situ dulu ya, naik Jono, kami ke BCS, jadi abangku jemput di BCS.
1: Gila memang enggak baca dia memang. Gila. Jangankan dulu dia, sekarang aja juga masih kelender guys.
0: Sebelum jadi mama aja kayak gitu ya kan.
1: Agak shibal memang guys.
0: Shibal sekia
1: Sikia ya.
0: Kalian bisa berkabar ya guys.
1: Yes
0: ya.
1: Betul.
0: Nanti kita bacain lagi deh. Saat nanti kita spill satu tema ya.
1: Iya. Egi udah lemes guys.
0: Iya. Ini udah cepatlah kau pergi beli ya. Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengar istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ih, jangan kau baca judul lagunya ya.
0: Apa tuh?
1: Tidak boleh itu dilakukan.
0: Oh, iya.
1: Aku cinta kau dan dia. Dia siapa?
0: Siapa?
1: Gak ya? Boleh, satu aja. Maru tuh. Berarti itu.
0: Marah-marah kan wanita nih. Nah.
1: Apalagi belum sarapan ya kan.
0: Dia belum sarapan guys sampai belum sekarang. Sarapan, aku. Belum aku belikan.
1: Ini kuat banget aku nih jujur terlama.
0: Keren banget.
1: Biasanya jam 6, jam 7 udah meronta.
0: Biasanya udah meronta, minta sarapan dia.
1: Udah naik motor sendiri aku ke bawah. Ya.
0: Ini dia tahan banget kuat.
1: Aku tahan nih karena aku pengen makan enak.
0: Iya.
1: Karena katanya enak nih yang ini. Ya.
0: Ya, semoga tidak menyesal ya.
1: Iya, tapi kayaknya enak sih. Soalnya aku sering lihat jejak makan.
0: Nah, itu. Kau coba lah.
1: Dari aromanya sudah terbayang kelezatannya. By the way, tema kita udah aku posting.
0: Apa tuh?
1: Ngomongin air minum.
0: Air minum.
1: Kau biasanya di rumah pakai air minum apa?
0: Seperti biasa, kata orang Batam kalau nggak minum itu.
1: Ah, itu. Kau pakai brand itu.
0: Yes.
1: Iya, iya, sama lagi di rumah juga pakai itu. Ada juga pilihan lain kan?
0: Iya, ada pilihan lain.
1: Itu termasuk dalam kategori minum air galon berbranded begitu, bermerek ya.
0: Bermerek.
1: Ada juga yang depot isi ulang.
0: Yes, ada.
1: Yang 5 ribuan. Ada juga yang versi mama mertuaku.
0: Rebus ya?
1: Yes.
0: Oh, itu mama-mama banget itu.
1: Iya kan? Ada lagi yang double. Apa udah tuh? Air galon direbus
0: lagi. Oh, iya.
1: Ada loh kayak ada gitu kayak ternyata gitu, di rumah nenekku kayak gitu.
0: Tapi tahu enggak, mertuaku jual isi ulang galon loh.
1: Wow.
0: Ya, karena tempat istriku kan pegunungan.
1: Oh, wih, seger tuh airnya.
0: Emang seger. Tahu satu galon berapa?
1: Berapa?
0: 3.000.
1: Woi. Itu tahun berapa?
0: Sekarang masih.
1: Ih, murah banget. Kalau di Batam semurah-murahnya 5.000.
0: 5.000. Oh, dia airnya benar seger banget.
1: Seger ya dari pegunungan asli.
0: Iya, dari.
1: Enak ya. Di mana kampung istrimu?
0: Sana Pasuruan.
1: Ih, enak kali
0: Jawa.
1: Ya. Jauh tapi ya pasti dingin ya.
0: Dingin seger kayak minum.
1: Nah, kalau di kampung-kampung ini itu kan jarang air galon.
0: Iya sih.
1: Biasanya mereka rebus sendiri.
0: Iya, rebus sendiri.
1: Kalau mama mertuaku tuh di area Kijang ya. Mereka masih rebus sendiri.
0: Oh.
1: Dari kayak air.
0: Tapi airnya bersih.
1: Air galon.
0: Oh, air galon.
1: Air galon, air keran.
0: Oh.
1: Airnya bersih sih, cuman ya enggak mungkin lah minum air keran gitu ya. Air yang jual depot galon itu sedikit gitu. Enggak tahu kenapa dia juga kayak kurang percaya sama air galon. Kalaupun beli air galon dia rebus lagi.
0: Tetap direbus gitu.
1: Iya. Lah. Berarti, jadi beneran kayak gas itu tuh cepet banget abisnya.
0: Ya iyalah kan ngerebus air.
1: Rebus air terus tuh setiap pagi dan malam.
0: Tapi pernah gak sih lo ini kayak ngerebus air keran air keran direbus kayak rasanya beda gak
1: ya, sih? Ya pasti beda. Air setiap di rumah orang tuh beda-beda. Kalau zaman dulu kita
0: kayak,
1: coba
0: kayak kita kayak berkunjung pas lebaran beda, dikasih kan air putih kayak ini kelihatan nih rebusan.
1: Kelihatan
0: nih
1: direbus gitu kan. Makanya aku kalau ke rumah mertua aku tuh ya karena aku kan belum terbiasa ya sama air. Pasti kita ke Indomaret lagi beli air botol-botolan gitu kan.
0: Tapi memang orang
1: tapi kalau terbiasa ya nggak ada rasanya, maksudnya sih biasa aja gitu.
0: Iya sih, kalau orang
1: katanya lebih sehat air yang direbus
0: katanya. Tapi orang dulu memang rata-rata
1: direbus kan
0: ya. Direbus terus panas dia masukin termos.
1: Yes.
0: Nah, nanti
1: kalau mau anget ya
0: taruh di pancinya itu buat minum.
1: Iya, ceret apa punya itu tekonya itu
0: ya, tekonya kalau ini suruh isi ulang kan ya ambil di panci.
1: Betul. Ya. Jadi tekonya itu dia standby kan di atas kompor.
0: Iya, betul.
1: Kalau di rumah mamaku.
0: Tapi jadi keren juga ya.
1: Iya, katanya kayak gini lebih sehat. Justru air galon itu belum tentu penyaringannya ini gitu deh, kecuali yang brand-brand ya.
0: Ya. Tapi belum tentu juga ya.
1: Makanya dia rebus lagi walaupun dia beli air galon juga dia rebus lagi itu.
0: Tapi PR loh.
1: Apanya?
0: Ya udah beli rebus lagi.
1: Enggak cocok di aku memang.
0: Aku enggak cocok sih.
1: Iya kan? Kayak aku udah mau langsung minum aja gitu.
0: Fun fact di sini air galon murah banget loh.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Tapi aku lihat di thread bilangnya mahal loh.
0: Kalau merek Aqua.
1: Oh iya. Nah, iya Aqua.
0: Kalau yang merek-merek lokal sini
1: murah.
0: Murah.
1: Iya, murah.
0: Kalau di Jawa ya Aqua tuh bisa ada yang 18.000, 17.000.
1: Sini kan 50.
0: Ya sini mahal.
1: Makanya ya. Jadi ada yang pindah dari Jakarta ke Batam gitu, aku lihat kontennya kan.
0: Ya aku aja juga kaget loh.
1: Oh mahal banget ya di sini ya katanya gitu. Aku kira memang harganya segitu kalau air galon aku.
0: Enggak, murah 18.000. Kadang ada yang 17.000.
1: Berarti kita disuruh pakai yang lokal dong.
0: Iya.
1: Ya kan berarti. Dan support lokal weh.
0: Lokal waktu dulu pertama kali aku kesini beda ditawari ya? Kan beli galon. Gua kira kayak Aqua sama aja kan ya. Ternyata mahal. Akhirnya ditawari yang lokal, ada 3 nih.
1: Yes.
0: Harga 12.000, 10.000, 8.000.
1: Ah gitu. Ya. Brandnya ya?
0: Iya, brandnya.
1: Yes, yes.
0: Jadi aku pilih yang mahal dah.
1: Yes, yes.
0: Dia ada yang 12.
1: Nah, sesungguhnya rasanya beda-beda juga loh kalau kalau ke Peka.
0: Aku belum pernah beli yang lain.
1: Coba lah kau beli yang gelasannya aja dulu, yang brand-brandnya yang hijau kan ada, sama yang biru, ya kan? Terus ada juga yang merah.
0: Merah?
1: Merah.
0: Oh.
1: Ada juga dia, aku lupa mereknya.
0: Itu.
1: Nah itu kau coba aja dulu dari air ya? Botolannya.
0: Oh. Nanti boleh juga tuh.
1: Ternyata beda juga rasanya.
0: Emang beda.
1: Beda rasanya.
0: Oh, tapi tetap lo better yang mana?
1: Yang biru, yang aku pakai yang biru, yang kita pakai.
0: Ya sama lah.
1: Iya.
0: Tapi memang ya oke lah. Coba pernah
1: ada gak? Juga yang hijau,
0: yang hijau Tosca. Oh iya ya, itu kan? Juga oke. Tapi pernah nggak udah kebiasaan minum yang itu brand kita minum,
1: yes.
0: Terus kita beli nih tiba-tiba di Alfamart apa di Indomaret yang merek kayak Limeral.
1: Yes yes gitu. Yes. Beda.
0: Beda kan?
1: Beda. Aku kalau misalnya minuman yang botol-botol kemasan yang luar ya. Ha. Aku sukanya apa namanya? Kristalin.
0: Oh, iya iya.
1: Coba kau minum kayak lebih ringan gitu loh.
0: Iya sih.
1: Seger.
0: Tapi ada juga katanya kategori tutup botol tuh juga ngaruh loh.
1: Tutup botol.
0: Iya, maksudnya kategori ini airnya banyak alkali apa.
1: Aku enggak baca lagi.
0: Aku pernah lihat selipuran di IG, cuman aku lupa. Aku takut salah.
1: Ah iya. Yang banyak ini yang banyak mineralnya gitu kan.
0: Kayak gitu.
1: Pokoknya semakin mahal semakin ringan biasanya.
0: Betul.
1: Semakin enak katanya rasanya.
0: Tapi Batam kalau air

0: ya, pemandangannya bagus
1: aku
0: loh.
1: Aku dulu sempat mau ke situ sore. Udah dari set nih memang. Habis asar kita ke sana jalan. Sampai sana penuh.
0: Memang ramai banget.
1: Ramai banget dan ku tanya berapa lama lagi, Bang? Enggak tahu, Bang, ini masih lama kayaknya.
0: Sumpah, tapi view-nya aku udah lama banget enggak ke sana. Dulu tuh aku lumayan sering ke Simpang Rojak situ. Ngeliatin view. Biasanya kalau hadap ke kanan itu view bengkong ya.
1: Iya, bengkong, betul.
0: Rumah-rumahan gitu ya. Kalau view yang kiri itu ada lautnya.
1: Iya, betul.
0: Kalau kau lihat ke sebelah kiri, wih, Batam ini udah kayak Singapura ya. Gedung-gedung tingginya lumayan.
1: Cuman
0: main banyak.
1: Bestnya sunset sih.
0: Sunsetnya bagus banget.
1: Terus kalau malam kan banyak orang jual jagung bakar.
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Iya, kalau lewat
0: di situ.
1: Wow. Di pinggir-pinggir situ. Terus banyak orang nongki-nongki gitu, nggak hanya jagung bakar sih.
0: Rame juga loh ternyata di Simpang Rojak masih. Aku udah lama banget lagi. Aku udah lama bener.
1: Ya, tapi aku sekarang masih penasaran sama kafenya sih.
0: Kafenya aku belum pernah.
1: Soalnya kayak antri terus, rame banget.
0: Kayaknya itu dulu. Itu dulu Kabuchi nggak sih, kafe Bukit Cinta gitu namanya. Tapi nggak tahu apakah itu sama lokasinya di situ. Dulu tuh yang terkenal kan dulu kafe di Batam dikit ya. Ya dulu tuh aku dulu tuh sering ke situ ke
1: ya,
0: Kabuchi,
1: ya?
0: Iya, Simpang Rojak gitu.
1: Kayaknya perlu dicoba sih.
0: Yes, tapi nggak kids friendly lah menurut aku.
1: Iya serem sih.
0: Kalau aku bawa staff, licin kali badannya. Dia lari-lari ya kan?
1: Lari-lari tuh yang ada.
0: Kecuali kalau ada baby chair.
1: Iya itu. Yes. Tapi ada lagi kalau mau view sunset.
0: Di mana?
1: Di Tanjung Uma.
0: Aku tahu.
1: Tepian.
0: Tebing itu ya?
1: Tebing, ha.
0: Tahu, itu dia baru renov.
1: Ya itu oke juga sih.
0: Ya aku udah review belum ya. Ya udah aku udah review udah lama banget aku review.
1: Review lagi lah.
0: Aku review lagi nanti.
1: Tapi dia yang paling rooftop ya yang oke.
0: Yes, aku ke rooftopnya. Aku dulu lumayan sering semenjak ada Zaf 2 tahun belakang enggak udah jarang.
1: Oke juga kok ini.
0: Yes, makanannya aku sukanya ini mie apa namanya? Mie sagu.
1: Iya, mie sagu, heeh.
0: Enak mie sagunya.
1: Itu juga ada. Terus kalau mau sunsetan lagi ada kemarin aku minggu lalu kalau enggak salah. Aku ke Monkey Land.
0: Ya di mana?
1: Sini loh.
0: Oh, Mangki.
1: Iya, di
0: oh iya yang kau bilang itu.
1: Iya, kamu perih, Nongsa. Iyi. Itu cakep banget. Tapi kau penasaran. Jangan weekend ke sana.
0: Rame ya?
1: Rame.
0: Jam berapa dibukanya?
1: Dia kayaknya dari pagi udah buka.
0: Buset.
1: Dari jam berapa ya? Siang.
0: Berarti gitu. Jual sarapan gitu. Jual makanan.
1: Dia kayaknya minuman ada cemil-cemilan gitu.
0: Oh, cemil-cemilan ya. Enggak jual
1: siang,
0: kayak lontong gitu.
1: Enggak
0: ya.
1: Dia modelnya kayak kafe gitu.
0: Oh, kafe. Wah, wow, menarik.
1: Ada campingnya juga.
0: Oh, menarik.
1: Nah, kayaknya dia jam-jam 10 apa jam 11 udah buka deh.
0: Ada HTM.
1: Langsung pesen dia.
0: Oh, berarti ada minimal order.
1: Iya.
0: Oh, best.
1: Tapi oke.
0: Oke ya, harganya worth ya.
1: Worth it terus di dengan view ya.
0: Kita bisa turun ke pantainya enggak?
1: Enggak, kan dia hutan bakau.
0: Oh, hutan bakau ya.
1: Jadi kayak hutan bakau terus ini ada tempat buat nongki gitu.
0: Oh gitu, yeah. Best, aku pengen lah, pengen take komplain di situ.
1: Nanti kalau kurang kok makan seafood sebelahnya.
0: Tapi ada monyet gak? Aku takut monyet. Gak
1: ada loh.
0: Gak ada ya? Ada. Namanya mangkilin.
1: Iya, kayak aura-aura di hutan aja ya.
0: Iya pengen coba. Ya, kita kok jadi ngomongin jalan-jalan ya? Ih, kalian tadi komentar lah ya, air minum di rumah kalian kayak mana prosesnya,
1: yes,
0: ya. Boleh langsung di IG kita di mana?
1: Di Instagram kita di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Balik lagi nih sepeda kita masuk di segmen terakhir.
1: Yes, ini udah di segmen terakhir, detik-detik terakhir.
0: Yes, kita udah gak sabar banget mau sarapan, guys.
1: Beneran. Akhirnya Egi bisa ya.
0: Mantul banget nih ya, wangi banget nih ya sotonya.
1: Satu studio nih tercium bau-baunya.
0: Bau soto, ini soto yang lagi viral, guys.
1: Gak ada viral-viral
0: dia yang viral. Viral loh dia, iya kan? Di TikTok.
1: Masa?
0: Lah, kau gak main TikTok kan? Enggak. Dia lagi viral di TikTok, wow. Soto seger.
1: Oh ternyata
0: MB2.
1: Pantesan, aku baru tahu.
0: Ini adik-adik kelasku ini kayaknya.
1: Oh.
0: Ini alma mater BM Poltek ya kan?
1: Betul-betul.
0: Oh lagi berkunjung mereka, iya?
1: BM
0: Batamnya apa? Oh batamnya apa? Ini nanti aku foto-foto sama adik kelasku.
1: Yeah.
0: Oke, teman Pro 2 ini dari Aka tadi komentar.
1: Ini katanya kalau kalian ke Kampung Teri, lurus aja sampai mentok itu ada resto seafood enak dan harganya affordable.
0: Best.
1: Masakannya pun best, di situ ada banyak resto seafood ya, tapi aku rekomendasinya yang resto anak nelayan.
0: Ah, itu ya, favoritnya iya, Dindin.
1: Betul, itu aku juga udah
0: favorit
1: cobain.
0: Favorit orang RRI.
1: Best banget memang.
0: Anak nelayan ya.
1: Murah
0: enak.
1: Enak
0: porsinya
1: lagi.
0: Big ya.
1: Yes, betul.
0: Endol benar-benar melayu banget gitu ya.
1: Enak.
0: Iya, aku ke situ nanti abis ini. Aku kan mau makan sekali.
1: Baru mingkem.
0: Aku mau makan sekali aja hari ini.
1: Kita catat ya.
0: Ayo ya, semoga bisa ya. Nanti aku kabari kau.
1: Ya, story Egi pantengin terus, guys.
0: Tiba-tiba di restoran lagi. Makan enak lagi gimana nih? Ya udah nih, kita mau pamit ya.
1: Betul, kita berdua mau pamit undur diri. Nanti di product list ada Dindin ya.
0: Yes.
1: Nanti buat yang request ke lagu langsung aja lewat Dindin.
0: Langsung chat ya. Nah,
1: kita juga nanti siang ada narasumber loh.
0: Ih, seru kali.
1: Iya, nanti pantengin
0: siapa,
1: aja.
0: Siapa tamunya?
1: Ayam Gunting.
0: Ih, best. Itu yang terkenal itu.
1: Iya.
0: Yang di Bengkong itu.
1: Yes,
0: ya. Ih, kalian dengerin aja ya, guys ya.
1: Dengerin aja, saksikan juga di YouTube kita tentunya.
0: Yes, di RRI Batang. Kita pamit ya.
1: Ya, kita pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

0: When your hometown is sinking.
1: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabar kamu di siang hari ini 14 Juli 2026. Dan yep, special occasion di Mudia Kreatif. Aku tidak sendiri teman Pro 2, sudah ada seorang pemuda kreatif yang bakal ngobrol barengan aku di siang hari ini. Ada owner dari Ayam Gunting, Sam Jarot, bersama dengan Bang Fedo. Selamat siang Bang Fedo.
1: Selamat siang, halo semua teman Pro 2.
0: Wah, sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Ini pertama kali visit radio atau udah pernah?
1: Baru pertama ini.
0: Baru pertama kali. Gimana rasanya? Kayak excited kah? Atau oh ini enak nih ngobrol nih? Apa gimana?
1: Grogi sih Bang. Sejujurnya ya.
0: Sejujurnya grogi. Tenang aja, siang hari kita bakal ngobrol santai aja sama Bang Fedo ya. Jadi tahun Pro 2 yang pengen lihat langsung, kita juga live di channel RRI Batam ya. Dan siang hari ini Bang Fedo juga bawa nih produknya, Ayam Gunting Sam Jarot.
1: Betul.
0: Betul ya?
1: Iya.
0: Pertama, kenapa namanya Sam Jarot? Apa filosofinya?
1: Oh gitu, dari Sam Jarot itu Bang, sebenarnya itu Jarot itu dari nama motor saya. Nama motorku di dulu kita kan kuliah di Malang. Nah, kebetulan saya punya motor. Itu motor itu saya kasih nama Jarot.
0: I see.
1: Iya, motor itu motor bebek gitu lah, Bang.
0: Oke. Okay. Nah,
1: terus kenapa Sam? Samnya itu kalau di Malang itu itu ada bahasa Walian namanya. Dari Sam itu dari Mas. Mas kalau dibalikan Sam.
0: Iya, betul.
1: Ya, Sam Jarot. Jadi ya dari situlah kita ngasih nama karena motor itu nemenin saya dari saya pertama kuliah.
0: I see.
1: Terus saya juga di sana bekerja juga. Terus saya ketemu istri pakai motor itu.
0: Wow.
1: Jadi saya berharap ya usaha kita ini setangguh motor itulah.
0: Wow, ternyata dari motor ini nih ya yang selalu menemani setiap perjalanannya Bang Fedo gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi tidak mau lupa, tetap diingat, dibikinlah nama usaha dengan Sam Jarot sendiri. Oke, menarik nih ya. Dari barang pribadi akhirnya jadi nama usaha seperti itu.
1: Betul.
0: Oke, jadi ini kapan pertama kali Bang Fedo?
1: Kita mulai untuk Ayam Guntingnya. Ayam Guntingnya kita mulai di Agustus 2023 Bang.
0: Oke.
1: Agustus 2023 kita mulai itu di pelataran WTB. Nah, di situ kita mulai jualan lah awal di situ. Ya struggle lah Bang di situ ya.
0: Awal pertama kali jualan emang ayam gunting atau produk apa?
1: Kita banyak Bang.
0: Oke. Okay.
1: Awalnya juga saya ngantor juga. Kalau saya ngantor cuma sambil banyak sambilannya sih waktu itu coba-coba. Awalnya kita thrifting juga saya pernah.
0: Oke. Okay.
1: Terus jualan makanan itu pas sudah nikah sih itu bareng istri. Jual ayam penyet, jual dessert, terus banyak Bang, sempol segala macam lah kita cobain kan. Dan ayam gunting ini juga kita awalnya coba-coba, kita nggak tahu kan mana yang prospek, mana yang terbaik gitu. Jadi jujur dari awal kita banyak coba lah.
0: Oke, hingga akhirnya sekarang lebih banyak brandingnya itu ke ayam gunting sendiri.
1: Ayam gunting, ya, karena
0: fokusnya ayam gunting.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, ya. Fokusnya sekarang.
0: Oke, berarti ide usahanya itu jual ayam gunting itu bersama dengan istri juga gitu ya.
1: Betul.
0: Karena awal pertama kali Sam Jarot justru sebenarnya bukan ayam gunting aja, tapi banyak produk lainnya. Gitu.
1: Namanya bukan Sam Jarot dulu.
0: Dulu bukan Sam Jarot.
1: Maksudnya usaha-usaha yang saya sebelumnya itu ya ayam penyet apa gitu. Jadi memang yang jujur yang kami niatin bener-bener niat itu yang di ayam gunting ini Bang. Maksudnya tuh karena sebelum-sebelumnya saya memang banyak masih coba-coba
0: lihat
1: apa ya
0: lihat pasar gitu ya.
1: Ini Bang, awalnya tuh kayak cuma niatnya cuma sambilan. Jadi kan kita setengah hati ya.
0: Iya.
1: Di ayam gunting ini saya sama istri tuh kayak ada apa ya, ada kayak keharusan ini harus ini nih,
0: harus jalan
1: gitu,
0: dan nggak mau setengah-setengah seperti itu ya.
1: Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kayak side job aja lah, kayak sampingan aja. Jadi kita apa ya, karena waktu itu saya juga masih kerja kan. Jadi nggak terlalu fokus sama usaha yang sebelum-sebelumnya.
0: Oke.
1: Nah, dari sini pun kayak segi nama, dari segi semua tuh kita pikirin Bang.
0: Oke. Gitu sih. Jadi benar-benar kayak totalitas banget itu fokus sepenuhnya itu ya di Ayam Gunting Sam Jarot ini sendiri seperti itu ya. Dan ini memang dari 2003 kalau untuk Ayam Gunting.
1: Iya, kalau Ayam Guntingnya dari 2003.
0: Itu juga di pelataran WTB awalnya atau?
1: Iya betul, kita di situ awalnya. Karena kan waktu itu di situ memang cukup ramai ya Bang ya. Kita dan waktu itu kita juga tinggalnya di dekat Batam Center juga. Jadi kan dekat, kita dulu tinggal di daerah Legenda. Untuk ke WTB kan cukup dekat dan lebih, saya juga kerjanya di daerah situ juga Batam Center juga, jadi kan dekat lah Bang, semua tempat tinggal
0: untuk ke bolak-balik kalau ada apa segala macam itu gampang lah gitu ya. Oke, terus kena dari banyak banget ide-ide sebelum jualan gitu ya, kenapa akhirnya kayak Ayam Gunting deh, apakah memang punya keahlian di sana atau ada cerita khusus gitu?
1: Awalnya kita juga ini Bang ya, saya tuh pernah jadi

0: Nah, jadi semua orang bisa cobain termasuk aku sendiri gitu loh.
1: Oke, jadi ide awalnya itu karena pernah coba dan ngerasa kayak wah ini karena emang suka pada suka saat, pada itu, saat itu, tapi kok kayaknya pricey nih gitu ya. Enggak semua orang bisa menikmati ini nih. Akhirnya bikinlah dengan tipe yang sama tapi dengan harga yang ekonomis kayak gitu ya. Terus gimana belajar buatnya, trial and errornya itu gimana kemarin ya, prosesnya?
0: Kita R&D-nya banyakkan dari YouTube sih bang.
1: Oke, okay. Otodidak berarti ya?
0: Otodidak itu dan R&D sih banyak istri yang
1: lebih banyak ngelola gitu ya. Oke, okay. Tapi abang punya background F&B nggak?
0: Nggak ada bang.
1: Sama sekali nggak ada.
0: Iya.
1: Wow, ini terjun payung banget apa gimana nih?
0: Ini terjun bebas bang.
1: Terjun bebas ya. Yeah. Oke, okay, jadi memang awalnya itu nggak ada sama sekali background di kuliner segala macam.
0: Nggak ada, karena mungkin dari istri ya. Kalau kita kan, saya dulu kuliah juga ekonomi, istri juga kebetulan ekonomi juga. Tapi istri itu keluarganya ada yang jualan juga bang, ada jual makanan, ayam penyet. Mungkin bakatnya dari situ kali ya. Bakat.
1: Ngeliat juga ya, ngeliat dari sana.
0: Dari istri, jadi istri sih yang banyak apa ya maksudnya ngasih ini
1: lebih banyak observe ya hingga akhirnya sampai dengan sekarang udah mantep banget nih dengan ayam gunting gitu ya. Awal pertama kali jualan apakah semantep sekarang atau emang ada prosesnya gitu?
0: Oh, struggle banget bang waktu itu. Ya struggle banget lah. Pertama jualan kami cuma laku 3 orang bang, 3 piece,
1: 3 porsi.
0: Itu pun tetangga yang jual, yang beli tetangga.
1: Oke, okay, jadi orang yang kenal sebenarnya yang beli. Betul. Pertama kali.
0: Tetangga, maksudnya tetangga yang jualan. Mungkin mereka kasihan kali ya lihat kita.
1: Oh iya iya. Ini pertama kali banget opening
0: pertama
1: gitu ya.
0: Kali banget, pertama okay. kali banget yang di WTB itu ya mungkin kita dari rumah udah semangat ya bang ya. Udah dorong gerobak segala macam semangat. Semangat lah pokoknya. Nah pada saat berjalan, ya alhamdulillah dari 3 itu tadi saya ingat banget itu.
1: I see. Jadi ya berharapnya oh ekspektasi oh pasti akan ada lah orang jajan nih gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Tapi waktu itu memang ya alhamdulillah dari 3 tadi terus kita juga evaluasi bang. Maksudnya ternyata pada zaman sekarang itu jualan nggak bisa jualan aja. Dalam arti ya kita harus pinter medsos, kita juga harus
1: branding ya?
0: Branding juga, dan itu kita betul-betul belajar pada saat megang ayam gunting ini bang. Karena memang juga background kita nggak di situ juga kan.
1: Iya. Jadi pelan-pelan belajar karena memang ini jajanan ini kan biasanya identik dengan orang-orang yang kayak tahu di sosial media, bahkan mungkin kayak oh ini hal yang patut dicoba nih gitu ya. Jadi harus branding di sosial media juga seperti itu ya.
0: Betul.
1: Jadi memang waktu itu ketika jualan tapi promo juga gitu.
0: Iya, promo bang, kita promo segala macam lah. Maksudnya story kita dari IG, terus kita main TikTok juga. Maksudnya biar orang juga notice kan bang. Karena kalau kita jualan aja gitu orang kan ya paling orang yang lewat-lewat
1: orang aja. Orang yang lewat aja bang.
0: Sekarang memang ya. Apa ya, habit kita kan udah dari smartphone ya bang. Dan itu saya rasa itu sih tag apa ya,
1: salah satu
0: strategi yang tepat lah untuk saat ini gitu.
1: Betul, harus ngikutin zaman karena orang-orang apa-apa sekarang cari informasinya itu di sosmed yang paling cepat gitu ya. Oke, jadi beriringan ketika jualan nge-branding juga sampai akhirnya bertahan di sekarang hampir 3 tahun gitu ya.
0: Iya, hampir 3 tahun bang.
1: Oke. Tapi sekarang kan udah nggak di WTB lagi.
0: Iya betul.
1: Itu sekarang berarti di?
0: Kita sekarang di ini bang, Golden Prawn Bengkong.
1: Area Golden Prawn. Ya, salah satu area yang sekarang itu rame banget jualan di sana.
0: Alhamdulillah.
1: Nah sejak kapan di sana tuh?
0: Di sana kita akhir 2023, Desember 2023 kita udah ekspansi ke sana.
1: Jadi memang 2023. Berarti cuma sebentar aja kemarin itu ya di WTB.
0: Cabang bang, jadi kita jalan juga di WTB, terus kita pada saat itu apa ya, kita ada teman dagang juga kan di WTB, dia punya juga cabang di GP, terus mereka ngajakin
1: join,
0: maksudnya mau nggak, kan ada lapak kosong nih dia,
1: okay.
0: mau nggak di sebelah saya gitu. Kita lihat waktu itu GP belum seramai ini ya bang ya,
1: betul.
0: Cuma kita lihat prospek sih, maksudnya kita lihat ada waktu saya kita lihat kesana.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya oke okay sih gitu, prospeknya ada gitu kan.
1: Yeah.
0: Dan waktu itu juga saya feeling kalau di WTB itu kayaknya kita nggak lama lah di sini gitu kan. Walaupun berat ya bang ya.
1: Iya.
0: Itu kan kita merintis.
1: Betul.
0: Kita

0: viral di situ, kita ramai di situ. Tapi ya saya pikir ya kalau memang udah belum apa udah waktunya selesai ya harus kita
1: ya udah dilepaskan ya. Gitu ya. Jadi sekarang berarti memang Ayam Gunting Sam Jarrett kalau untuk off store-nya itu ada di offline-nya
0: ya di Golden Prawn, Golden sama Prawn. Di SP Batu Aji.
1: Oh, ada dua cabang sekarang. Oke, okay. Jadi memang di daerah dua sana sekarang yang benar-benar jualan. Tapi online segala macam?
0: Online kita ada di apa? Untuk online kita ada.
1: Kayak di Gojek segala macam.
0: Ya. GoFood, di Shopee Food, di Grab ada.
1: Oke, okay. Jadi semua sekarang udah bisa beli secara online lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Enggak harus datang ke sana seperti itu ya. Oke. Okay. Pasti dong ada bedanya ketika jualan awal pertama sampai dengan sekarang, terus pindah-pindah tempat juga seperti itu. Menurut Bang Fedo nih ya, salah satu kunci bisa bertahan itu apa?
0: Apa ya Bang ya, mungkin kita di situ ada konsisten dan tanggung jawab sih kalau dari saya pribadi. Ya. Karena kan saya juga sudah berkeluarga, jadi itu tadi kalau kita udahan ya anak istri kita gimana kan gitu kan. Lebih ke situ, jadi semangatnya udah bukan kalau mungkin kalau sewaktu saya sendiri ngejalanin ini mungkin dari awal saya udah nyerah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Karena ada anak dan istri itu sih dan keluarga saya juga, maksudnya dari ibu saya, dari adik-adik saya juga kan. Karena ya kalau nggak kayak gini mereka
1: seperti apa kan, gitu ya. Kan.
0: Itu sih. Jadi mungkin kalau saya single masih single terus saya mungkin ini dari 2023
1: udah selesai gitu
0: selesai
1: ya.
0: Karena memang tiga penjualan di awal tadi saya udah, mungkin mental saya udah hancur sih. Tapi karena ada istri yang support, ada anak yang support, maksudnya itu sih yang membuat
1: jadi
0: saya
1: jadi motivasi lah ya.
0: Motivasi saya untuk
1: berarti memang pertama kali motivasi itu adalah motivasi kebutuhan gitu ya.
0: Kebutuhan,
1: kebutuhan sih. Hidup. Oh iya. Siapa sih sekarang ya apa-apa pasti butuh uang gitu ya. Jadi memang awalnya ya money oriented pasti gitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Jadi memang dari sana akhirnya ya mau enggak mau usaha seperti itu ya.
0: Usaha, betul.
1: Oke, jadi day by day itu kan Abang ngerasa nih jualan yang udah mulai ngeras, oh kita udah mulai stabil tuh setelah berapa tahun berjalan jualan?
0: Kita setelah, karena gini Bang, kita kan gimana ya, banyak juga ya, maksudnya gak semulus itu gitu loh Bang.
1: Oke, okay, ups and down pasti ada ya?
0: Ups and down masih ada segala macam. Jadi lama sih Bang, kalau menurutku juga sampai sekarang pun kita masih struggle gitu loh. Maksudnya tuh dalam arti saya gak bisa bilang, oh sekarang saya udah aman gitu, enggak. Jadi saya pikirnya ya, tapi alhamdulillah maksudnya sekarang kalau stabil sih belum, cuma maksudnya kita udah bisa nge-manage lah.
1: Oke.
0: Nge-manage kalau misalnya kayak gini gimana, kalau misalnya kayak gitu gimana kan gitu loh. Tapi kalau misalnya dibilang, oh ini usahaku udah oke nih gitu. Kayaknya belum lah Bang.
1: Tetap ya, tidak ada nggak ada yang namanya zona aman dan gitu, nyaman ya. Gitu ya.
0: Betul. Apalagi kita kan di mana ya Bang? Kita kan di apa ya? Kita UMKM, maksudnya tuh kita di lapak-lapak seperti itu kan. Bisa jadi kita nanti amin-amin kita digusur atau kita ada relokasi kan seperti itu loh.
1: Iya.
0: Jadi makanya di situ memang dibutuhkan mental dan apa ya Bang?
1: Iya. Harus ada motivasi ada, segala
0: ya,
1: macam ya.
0: Adaptif
1: ada.
0: Juga sih, adaptif juga. Jadi maksudnya itu tadi balik lagi di awal memang untuk aman dan ini kita masih struggle lah sampai sekarang kita masih menempatkan diri yang posisi yang selalu siap siaga lah gitu loh Bang.
1: Walaupun sebenarnya kata nih ya, bahkan sebelum Bang Fedo datang ke kantor tuh orang-orang kantor pada bilang kayak kalau kita ke bazar nih antrinya panjang nih Ayam Gunting nih ya. Dan ya jujur nih memang enak.
0: Gitu. Abang pernah coba?
1: Udah pernah. Makanya aku tahu ini pernah aku beli di bazar gitu kan. Karena Ayam Gunting ini kan sebenarnya ada salah satu brand yang terkenal di mall itu kan.
0: Betul.
1: Nah tapi kan nggak selalu kita di mall ya. Jadi kalau misalnya ke bazar pasti nyarinya ya Ayam Gunting ini dan nggak banyak juga kan.
0: Betul.
1: Nah kita bakal ngobrol abis ini tentang produknya sendiri Ayam Gunting. Mungkin juga beberapa tahun pro 2 penasaran gitu ya. Emang bisa semudah itukah buat Ayam Gunting hingga akhirnya sekeren sekarang Sam Jarrett? Nanti kita ngobrol lagi tahun pro 2. Buat kamu yang pengen tanya-tanya boleh banget sama Bang Fedo dengan cerita-cerita Ayam Guntingnya. Di channel YouTube kita juga boleh kamu komentar atau di WhatsApp di 0816 91551 5502. I'll be right back.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in di Buda Kreatif barengan aku bersama dengan Bang Fedo dari Ayam Gunting Sam Jarot. Ya,
1: betul Bang.
0: Oke. Okay. Ini ngomongin soal produk Sam Jarot. Pertama kali buat gimana hasilnya? Karena kan otodidak kan, belajar dari YouTube sendiri.
1: Iya betul Bang. Pertama kali buat ya gitu Bang, banyak gagalnya lah. Pertama kali gagal, pasti gagal.
0: Oke.
1: Jadi gagal terus pastinya kita coba Bang ya. Di situ kita ya improve Bang, banyak improve-nya. Terus banyak gimana sih cara biar tepungnya seperti ini, biar ayam seperti segala macam, bahkan dari filetannya pun masih ketebalan, masih ketipisan segala macam. Jadi karena waktu itu betul-betul baru megang itu kan Bang, baru-baru maksudnya dalam arti itu masih belajar, masih inilah. Jadi
0: benar-benar kayak mulai dari nol banget gitu ya.
1: Jadi enggak langsung kayak ini langsung enggak.
0: Oke. Okay. Jadi pertama kali buat yang testing itu siapa? Kayak percaya banget sama Bang Fedo, percaya banget kayak ini kayaknya layak dibuat dijual gitu.
1: Oh gitu, itu di Akomistri. Cuma ya pas gagal segala macam kita kan akhirnya belajar, kita cari lagi di YouTube cara gimana nih biar bisa jadi ini segala macam. Terus kita coba lagi, coba lagi, coba lagi. Oh akhirnya baru nih nemu.
0: Berapa kali? Ingat gak waktu itu trial and errornya?
1: Banyak Bang.
0: Barangnya gak sekali buat, dua sekali kali buat, tapi berkali-kali gitu ya, sampai akhirnya ini ngerasa udah kita jual aja nih, udah bisa dijual,
1: berani lah,
0: udah berani dijual
1: lah. Bahkan pun pada saat kita jualan pun masih ada juga yang salahnya,
0: nggak gitu. Selalu
1: nggak pas kita ini terus kita jual terus lancar gitu, nggak Bang, jujur ya, maksudnya pada saat kita di WTB itu pun masih ada juga yang komplain, masih ada juga yang ini ternyata tepungnya keras, ternyata segala macam. Nah di situ kita ya udah kita mengakui itu, akhirnya kita perbaiki lagi, lagi segala macam.
0: Itu kan udah hal-hal yang pasti ya, maksudnya itu menerima kritikan dan segala macam untuk satu hal yang lebih bagus gitu ya. Nah pada saat itu kayaknya ayam gunting bukan salah satu jajanan yang rame kan, bukan yang ini kekinian nih kan, biasanya kayak gitu ya orang jualan kan, ini lagi hits di mana gitu, terus buat enggak kan pada saat itu.
1: Pada saat itu enggak sih Bang,
0: karena memang personal experience ya, cobain betul. Ayam di merek ini enak tapi kok pricey, akhirnya buat sendiri seperti itu ya. Oke, jadi
1: biar kita kan juga ada tagline kayak semua bisa makan ayam gunting Bang. Jadi maksudnya tuh ya gimana ya, dengan ini semua kalangan, semua umur, semua ini bisa lah.
0: Bisa nyoba gitu, bisa ya. Nyoba gitu. Oke, pertama kali pada saat itu ayam gunting ini kan ada bumbunya ya?
1: Betul.
0: Satu doang ya? Atau satu rasa atau beberapa pilihan?
1: Oh kita waktu itu pertama kali memang bumbu tabur aja Bang. Maksudnya dalam arti kita belum ke ada, ini kan ada varian saus nih Bang.
0: Iya.
1: Jadi kita di sini cuma masih yang ada pakai bumbu tabur aja.
0: Bumbu kering ya?
1: Bumbu tabur dan cabai giling ya. Ini masih original lah. Cuma seiring berjalan waktu kita itu di Bang banyak insert juga, banyak masukan, banyak ini juga kita ada di cheese sauce sama lava, saus lava.
0: Cheese sauce ya, dan juga lava. Lava itu berarti ekstra pedas gitu ya.
1: Iya, terus sekarang kita juga ada di mentai, cuma kita tadi enggak bawa ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita ada di mentai juga, terus sekarang kita juga ada di mix sama sosis Bang. Nah itu best seller juga sih, jadi ayam plus sosis baru dikasih mix sauce. Mix sauce itu perpaduan dari cheese sauce dan lava.
0: Ini
1: best seller
0: juga gitu ya. Nah kan hal-hal yang kayak gini kan betul. Berkembang ya.
1: Iya Bang,
0: betul. Maksudnya itu bukan dari awal langsung dapat gitu ya.
1: Betul Bang.
0: Berarti research lagi.
1: Iya.
0: Yang lebih banyak itu di istri atau di abang?
1: Istri sih yang banyak kasih insight Bang.
0: Oke.
1: Karena kan mungkin dia suka main itu ya, sosmed, dapat apa nih, ini penasaran kan. Kalau waktu itu kan dimsum yang sering dikasih mentai kan dimsum.
0: Betul, iya.
1: Terus gimana kalau kita coba ke produk kita? Oh yaudah kita coba, kita buat buat sendiri dimsumnya. Ya ternyata enak gitu.
0: Enak gitu, akhirnya berani gitu ya. Berarti sekarang sudah punya beberapa varian
1: menu
0: gitu. Betul. Ya nggak cuma ayam gunting tapi ada juga yang
1: sosisnya juga, terus ada mix sosis juga.
0: Mix sosis
1: kedepannya
0: juga.
1: Kita juga akan membuat gebrakan-gebrakan lah bang.
0: Pasti akan ada gitu ya. Oke, okay. Ini kan udah 3 tahun dengan ayam guntingnya yeah. tadi gitu ya. Yang paling apa ya menjadi PR lah ketika jualan ayam gunting tuh apa? Di bahannya kah? Di bumbunya kah?
1: Kita sejauh ini mungkin di anggota kita mungkin di karyawan sih. Cuma alhamdulillah untuk setahun terakhir ini kita udah dapat yang padu lah, yang oke. Okay. Karena kan memang kalau karyawan ini bang ya apa ya mungkin karena kita
0: beda orang.
1: Iya betul.
0: Pasti beda gitu juga sih. Dengan pengolahan dan sebagainya seperti itu ya.
1: Kalau masalah bahan baku apa kan ya mungkin kalau biasa sih bang, mungkin paling kenaikan harga atau kelangkaan aja sih.
0: Okay. Jadi memang menemukan orang yang ya, amanah yang aja ada. Gitu
1: betul,
0: ya
1: itu yang sangat sulit. Kita kan juga pernah ada pengalaman di situ juga bang. Pernah ada pengalaman di anggota yang kurang amanah, kurang bertanggung jawab juga kan.
0: Iya.
1: Di situ sih, cuma waktu itu emang, nah itu tadi bang. Pada saat itu tuh titik rendah saya sih.
0: Okay.
1: Pada saat yang ada karyawan yang tidak bertanggung jawab dan dia fraud ya, dia penyelewengan segala macam itu. Pada saat itu juga tuh rasanya pengen udahlah gitu loh.
0: Oke, pernah
1: tapi
0: dihadapin
1: juga. Iya di posisi tapi itu tadi karena ada istri dan istri waktu itu lagi hamil juga ya. Ya mau gak mau bang, maksudnya kita harus udah terlanjur basah kan. Udah terlanjur, udah setengah badan nih bang.
0: Iya.
1: Masa kita mau ini kan.
0: Iya benar.
1: Di situ sih kita semangatnya balik lagi. Ke istri,
0: ke keluarga
1: gitu, ya. Gitu loh.
0: Jadi memang motivasi pertama adalah ketika memang ngelihat keluarga seperti itu ya. Jadi memang gak semulus gak sekarang semulus orang kayak gampang lah ayam gunting buka kios
1: betul,
0: jadi
1: kios, gitu gunting-gunting ya. Jadi gitu bang.
0: Tapi ada prosesnya di sana prosesnya. Seperti itu. Dan gak mudah seperti itu.
1: Gak mudah.
0: Bahkan sampai sekarang masih proses ya bang?
1: Bukan proses bang, mungkin sampai sekarang kita struggle lah gitu. Struggle lah. Maksudnya dalam arti kita ya namanya kita namanya juga usaha ya bang.
0: Iya.
1: Kan dari judulnya aja usaha.
0: Betul.
1: Kan? Jadi ya setiap hari harus berusaha.
0: Tetap ada usahanya tetap seperti ada itu. Usaha. Nah sekarang penjualan kan udah ada di offline-nya, betul. Kemudian di online gitu. Yang paling apa ya? Ya paling laku lah gitu. Okay, itu emang lebih-lebih di offline kah apa dengan online kah?
1: Okay, untuk saat ini kita masih di offline sih bang. Masih di offline, outlet tuh masih masih rame lah. Karena mungkin outlet kita alhamdulillah di tempat yang rame juga.
0: Yeah.
1: GP kan sekarang lagi alhamdulillah kan bang. SP juga lagi alhamdulillah juga. Jadi online juga ada bang. Juga ada juga jalan juga lah. Online juga jalan. Tapi untuk ramenya tetap di offline-nya.
0: Oke, berarti sekarang emang jalannya cara jualnya itu adalah dengan outlet dan juga di online seperti itu.
1: Betul.
0: Tapi pernah nggak kepikiran buat kayak masuk di kan banyak nih stand-stand di wedding misalkan gitu?
1: Oh ya, kita ya bang, kita pernah juga misalnya kalau wedding nanti di Agustus kita
0: bakal ada
1: di wedding di nikahan teman saya. Terus sebelumnya tuh kita ada mungkin di family gathering perusahaan gitu bang. Terus ada di hotel juga itu, tapi mereka lebih ke gathering internal sih.
0: Okay.
1: Kayak ada acara ulang tahun hotel, terus mereka ngundang kita, terus ada annual night gitu bang.
0: Oke, tahu-tahu malam-malam penghargaannya perusahaan lah seperti itu ya.
1: Itu juga kita sempat masuk ke situ juga. Terus di pemerintahan itu juga sempat masuk juga.
0: Gitu. Oke, nah hal-hal yang kayak gitu tuh itu gimana? Ide berjalan aja atau kesempatan datang atau kita cari kesempatannya?
1: Lebih ke kesempatan datang dari teman sih bang. Mungkin teman ada yang di dalam situ, terus mereka bilang bisa nggak ngisi ya? Kita sih enggak sih gitu. Awalnya kita nggak kepikiran bang, nggak ada kepikiran untuk oh kita di wedding atau kita di mana, nggak ada lah mas, nggak ada kepikiran di wedding atau di kantor atau di mana hotel. Betul. Gitu bang ya. Cuma ya itu karena permintaan bang. Karena permintaan kita ya mungkin ini kesempatan buat kita juga kan bang. Betul. Untuk lebih mengenalkan produk ya. Jadi kita ya kita sikat lah, kita ambil.
0: ya hal-hal yang kayak gini kan bukan rencana di awal kan. Ya pasti mikirnya usaha udah buka outlet udah jalan gitu, tapi ternyata berkembang
1: ya dari permintaan tadi,
0: dari permintaan yang ada seperti itu ya. Jadi akhirnya masuklah di berbagai lini cara penjualannya sendiri seperti itu ya.
1: Betul.
0: Berarti sekarang produksi di rumah terus akhirnya di outlet atau gimana bang?
1: Ya kita produksinya masih di rumah bang, masih di rumah, terus di outlet ya setengah jadi kan, jadi di outlet tinggal finishing aja, misalnya tinggal goreng segala macam lah. gitu. Jadi di rumah kita udah siapin ayamnya, kita sudah packing per porsi. Yeah. Jadi supaya tidak ada apa ya, tidak ada yang tadi bang fraud tadi ya. Jadi sudah packing per porsi, terus kita udah siapin lah semua di rumah. Jadi karyawan di outlet
0: tinggal goreng aja, gunting-gunting, udah selesai seperti itu penjualan. Oke. Ini kan dari cerita Bang Fedo tadi nih ya, dengan kestruggle-annya, ups and down jualannya seperti itu ya. Banyak banget pasti teman-teman di luar sana yang baru memulai. Betul. Atau bahkan mungkin sudah jalan tapi di tepi jurang seperti itu. Apa yang pengen Bang Fedo sampaikan buat teman-teman yang ya masih keep on survive gitu?
1: Ya, untuk teman-teman sih mungkin dari pengalaman saya Bang ya, tetap semangat, tetap komitmen, karena nggak ada yang bisa nolong kita selain diri kita sendiri. Gitu. Jadi ya maksudnya ingat, kalau yang punya keluarga ingat keluarganya, ingat istrinya, anaknya. Kalau nggak dari situ kan mereka makan apa gitu bang. Jadi maksudnya motivasinya ke situ sih bang. Gitu. Jadi tetap semangat, harus semangat. Apa ya, konsisten jalani apa yang udah kita mulai gitu loh. Gitu kan. Itu sih bang kalau dari kita.
0: Jadi memang temukan dulu motivasi jualannya apa. Ya pasti tiap orang pasti punya
1: motivasi yang berbeda-beda bang.
0: Beda-beda ya. Ada dari keluarga, ada dari kebutuhan, ada yang emang hobi dan passionnya seperti itu ya. Yang kedua adalah konsisten ya.
1: Konsisten.
0: Oke. Thank you Bang Fedo. Udah cerita-cerita di siang hari ini, banyak banget dagingnya sesuai dengan daging yang dibawa siang hari ini ya. Berarti hari ini yang dibawa produk dari M Gunting apa nih bang?
1: Kita ini yang kita bawa ini yang original tapi double bang. Ini double, orang bilangnya apa ya, double size lah. Kita ini double size. Terus yang ini yang best seller tadi bang, ayam gunting plus sosis with mix sauce. Jadi pakai saus keju dan saus lava.
0: Okay, buat tamu Pro 2 yang pengen coba boleh banget, tapi jangan datang ke Pro 2 ya. Bentar lagi bakal habis itu. Datangnya ke outlet langsung. Ada dua outlet di mana aja bang Fedo?
1: Kita ada di Golden Pond Bengkong dan di SP Plaza Batu Aji.
0: Okay, kalau pengen kepoin produk-produk ayam gunting, sosmed di mana?
1: Kita di @ayamguntingsamjarot.
0: Oke, ayam gunting Samjarot itu ya, di
1: IG, ada di TikTok,
0: ada juga. Dan tenang aja tadi udah jualnya nggak cuma di outlet aja, tapi kalau mau pesan buat acara-acara khusus juga boleh.
1: Ya silakan.
0: Mau birthday, event, all event
1: apapun.
0: Ya.
1: Birthday, kitan, semua bang.
0: Semua bisa. Syukuran,
1: nikahan, ya. Syukuran,
0: nikahan,
1: farewell party
0: boleh juga
1: semua,
0: ya.
1: Pokoknya perpisahan semua semuanya bang.
0: Semua acara. Dan karena memang ayam gunting ini balik lagi bisa dikonsumsi dari semua kalangan.
1: Semua
0: ya.
1: Kalangan.
0: Oke, Bang Fedo, terima kasih sekali lagi ya sudah hadir di Pro 2. Mudah-mudahan ketagihan buat ngobrol di radio ya. Karena ini pertama kali.
1: Iya, saya pertama kali.
0: Pertama kali di radio ya. Terima kasih sekali Bang Fedo sudah bawa juga produknya di hari ini. Buat tamu Pro 2 juga terima kasih udah dengerin aku di Muda Kreatif siang hari ini. Aku masih nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: baby, I'm a rock star.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ketika

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2.
0: Apa kabar kamu teman Pro 2 hari ini?
1: Semoga baik-baik saja walaupun langit lagi mulai sendu lagi ya.
0: Betul,
1: Noh ya.
0: Betul, lagi sendunya barusan aja nih dari tadi.
1: Enggak,
0: panas banget.
1: Panas
0: ya,
1: bedengkang.
0: Iya, tapi anyway kita berdua akan menemani kamu di
1: sore ceria.
0: Betul sekali, sore ceria indeed. Kita bakalan bahas apa aja say hari ini?
1: Nanti kita bakal bahas entertainment kali ya. Ada film baru apa atau series apa nih yang lagi seru ya.
0: Boleh-boleh, tipis-tipis nanti kalau ada musik update
1: boleh juga
0: kali ya.
1: Ada lagu baru apa ya gitu.
0: Bener, sama boleh gak yang lagi viral-viral cuman?
1: Oh boleh juga, nanti kita cek-cek media sosial ya.
0: Apa yang lagi rame.
1: Betul.
0: Nih guys, di lokal-lokal Batam juga lagi ini ada apa? balap liar yang kemarin.
1: Oh iya iya iya.
0: Beseha ya teman berada, nanti kita bahas juga ya. Tapi jangan kemana-mana, kita lama nih bakal nemenin kamu sampai nanti. Jadi keep tune in aja lah ya, biar gak ngantuk ya. Kita lanjut dulu bun.
1: Ada Ariana Grande featuring Major Lazer, All My Love.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan cerinya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Yuhu, balik lagi.
0: Betul, di sore ceria.
1: Masih barengan aku Denok dan juga
0: dan juga Manda menemani kamu ya, teman Pro 2 ya.
1: Betul sekali. Ini kayaknya kita udah mulai-mulai mau ngasih update-update dulu. Betul. Nih ke kamu ya, Wak. Ya, kita bahas apa dulu nih?
0: Ini ada buat kamu yang suka anime ya.
1: Aku dong.
0: Seperti ibu ini ya.
1: Iya. Aku anime lovers banget, guys. Apapun iya. Itu gitu ya, name it apa, Dragon Ball,
0: Naruto,
1: One Piece, Bleach, Hunter x Hunter, semua nonton ya sama Pro 2 ya. Nah ini kita akan membicarakan
0: film live actionnya Naruto.
1: Yes, indeed. Ini karena memang sekarang tuh proyek-proyek live action lagi rame kan.
0: Iya, apa bedanya live action sama yang biasa coba?
1: Bedanya di sensasinya sih.
0: Okay.
1: Jadi kayak lebih real gitu loh.
0: Dia manusia ya?
1: Manusia. Betul.
0: Aku gak suka jadi nonton kayak soalnya kan sebagai orang yang awam ya, saya bertanya-tanya gitu.
1: Jadi selama ini tuh kayak anime-anime itu kan sebenarnya udah banyak yang difilmin.
0: Betul.
1: Kayak Avatar, terus juga Dragon Ball tuh udah pernah difilmin juga, cuman flop bun. Di casting.
0: Kenapa yang ini ya greget gitu.
1: Kenapa
0: ya?
1: Kenapa live action tuh sekarang jadi kayak lagi rame banget nih anime-anime semua pada di live actionin, gara-gara salah satunya itu keberhasilannya si One Piece kalau menurut aku.
0: Oh iya, memang One Piece yang waktu itu heboh banget.
1: Heboh banget dan sampai sekarang juga kan. Kenapa? Karena mereka berhasil kayak mengabulkan imajinasi fans dari itu kartun jadi manusia. Versi manusia.
0: Oke.
1: Okay. So, itu kayak iya PR banget, tapi mereka mau ngerjain PR-nya gitu loh. Jadi kayak karena semua castingnya itu on point di One Piece tuh kayak belum ada yang meleset. Ada sih 1-2 tapi kayak enggak major gitu lah ya. Itu ngebuat ceritanya jadi semakin nikmat untuk diikuti.
0: Jadi tidak ekspektasi penonton sebelumnya tuh memang kayak terpenuhi.
1: Iya gitu bener, apalagi ya? Kayak fans yang kayak yang udah bener-bener yang ngikutin One Piece. Iya kayak aku gini kan. Kayak merasa kayak gitu loh. Wah,
0: bayanganku itu kayak wah.
1: Iya jadi terwujud gitu loh. Jadi akhirnya banyak nih yang nyusul. Salah satunya si
0: Naruto.
1: Nah,
0: ini dia baru buka casting gitu ya tahun 2022 ya.
1: Iya bener.
0: Casting internasional.
1: Betul.
0: Mencari pemeran tim 7. Siapa aja tuh tim 7?
1: Seven ada Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno, dan juga gurunya Kakashi Hatake. Karena aku nonton dari SMP.
0: Hatam banget.
1: Hatam karakter anime Deno ya. Dan menariknya tuh mereka kayak bikin castingnya tuh kayaknya mau mengikuti jejak One Piece deh.
0: Oh gimana?
1: Jadi gak dibikin cuman untuk Asia aja atau Jepang aja.
0: Oh,
1: tapi internasional.
0: Oh I see.
1: Benar.
0: Jadi kayak seluruh dunia yang tertarik tuh bisa ikut casting.
1: Correct, indeed. Sampai mungkin mendapatkan karakternya itu benar-benar yang perfect gitu ya. Yang minimal mirip-mirip lah.
0: Karena ya itu tadi PR-nya kan harus memenuhi ekspektasi penonton yang udah yang kayak ya, apalagi ini Naruto-nya gini nih.
1: Bener, gitu. Apalagi tim 7 atau tim 7 Naruto ini itu kayak memang kan fundamental ceritanya di mereka. Jadi minimal mereka bertiga, berempat lah sama Kakashi ya. Harus mirip sih menurut aku.
0: Karena itu kayak
1: penting sih menurut
0: utamanya, pemeran utamanya gitu.
1: Faktor visual itu sangat penting sih menurut aku untuk fans garis keras kayak kami gini ya, Wak ya.
0: Jadi biar enggak kecewa pas nonton, kok dia gini sih.
1: Ya karena enggak semangat kalau enggak sama. Avatar aja aku enggak semangat nonton loh.
0: Avatar yang biru-biru.
1: Yang sekarang
0: itu.
1: Bukan.
0: Oh, yang
1: The Legend of Aang. Itu kenapa? Karena dia gak mirip castingnya.
0: Oh gak mirip,
1: iya.
0: kureng.
1: Oh, gitu, kureng. Tidak sesuai ekspektasi. Jadi kayak ya semoga mereka belajar ya dari yang udah-udah.
0: Makanya
1: gitu
0: mungkin mereka buka castingnya tuh internasional, tidak mau mengulangi kesalahan yang sebelum-sebelumnya.
1: Bagus,
0: gitu.
1: Belajar kalian. Dan ini kalau sekarang udah mulai proses casting, berarti harusnya akhir-akhir tahun udah mulai syuting nih.
0: Oh iya benar juga
1: ya. Jadi tahun depan nih kayaknya feeling aku nih si
0: dalam waktu dekat.
1: Dalam
0: gitu
1: waktu
0: ya.
1: Dekat nih kayaknya.
0: Jadi makin penasaran ya.
1: Betul,
0: kalau misalnya
1: penasaran.
0: Udah ketemu, pasti nanti di ini dulu deh, apa namanya, di
1: spill-spill
0: dikit. Terus nanti kalau udah, oh merannya ini, pasti akan dikuliti dulu sama pecinta anime ini.
1: Betul,
0: ya, kan?
1: kalau salah kayak One Piece yang ngerilis pemerannya itu kan satu-satu ya. Jadi kayak kita terus ngikutin kan perkembangannya
0: iya.
1: Jadi
0: kayak, aduh siapa ya kira-kira yang ini, oh siapa ya abis ini yang gitu kan.
1: Betul.
0: Ih pinter banget marketingnya coy.
1: Jadi kayak gitu. Terusan diakses mereka kan. Aku paling penasaran sama siapa yang memerankan Kakashi Hatake sih.
0: Kenapa?
1: Karena karakter yang cukup misterius ya, sama Naruto.
0: Iya, kalau Naruto. Aku ya Narutonya
1: kan. Karena dia satu utamanya. Pemeran utama dan energinya tuh full banget kan dia kan. Jadi kayak matching energinya anime ke sama dijadiin ke live gitu kan. Itu yang susah sih.
0: Iya pasti kan dia belajarnya bukan actingnya tuh, malah lebih belajar sama karakter kartun gitu
1: yes,
0: kan.
1: Betul,
0: jadinya gimana
1: betul.
0: Meniru itu lebih susah daripada cuman kayak oh aku pencipta karakter ini.
1: Yes,
0: gitu.
1: Correct. Dan yang keren ini si kreatornya Naruto, Masashi Kishimoto tuh ikut turun tangan juga.
0: Oh iya.
1: Jadi,
0: pasti.
1: Jadi kayak si Oda Sensei yang juga ikut turun tangan di One Piece dia ikutan juga. Jadi kayak bagus lah.
0: Jadi ada harapan ini akan sesuai ekspektasi para pecinta anime ya tahun 2022 ya.
1: Amin. Kita tunggu aja lah ya pokoknya.
0: Aja.
1: Ini kita tunggu untuk info selanjutnya dari live action Naruto.

0: Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hits cuma di sini.
1: Lagi cari tempat staycation seru di Batam, saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria.
0: Betul sekali, masih barengan kita berdua. Aku ada Deno.
1: Dan aku juga Manda.
0: Ini kayaknya kita harus membahas satu anomali yang cukup unik ini ya.
1: Betul,
0: Manda.
1: Betul, ya. Kita menemukan sesuatu yang seru di media sosial ya teman Pro 2.
0: BTW
1: ya,
0: sebelum kita bahas, kalian masih inget gak sih kita dulu pernah main Beyblade?
1: Iya, aku sih tahu ya.
0: Kau tahu Beyblade enggak?
1: Tahu lah.
0: Main enggak?
1: Main lah. Pakai wajan itu kotor kan?
0: Ya Allah.
1: Pakai arenanya terus. Kan?
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau pakai wajan tuh kan lebih seru. Centang
0: iya lagi, bunyi-bunyi gitu kan, terus dia kalau bergesek kan dia ada kayak percikan-percikan gitu ya. Pakai wajan ya. Kreatif sekali ya.
1: Iya
0: lagi. Ini dulu ada filmnya, ada animasinya, ada animenya.
1: Ada.
0: Itulah kan gara-gara animenya.
1: Iya.
0: Viral.
1: Benar.
0: Beyblade. Enggak Beyblade enggak keren. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Dulu kalau enggak main Beyblade tuh kayak enggak keren gitu
1: kan. Itu memang pada masanya itu jadi satu mainan yang wajib.
0: Yes, iya lagi ya tuh kan? Teman Pro 2. Dan ternyata sampai sekarang masih ada ya Beyblade ya?
1: Masih. Ternyata aku pun baru tahu ternyata masih ada. Pertanyaannya kalau Gen Z tuh tahu enggak Beyblade?
0: Iya, kalian tahu Beyblade enggak sih, guys?
1: Kita ngomongin Beyblade kayak
0: let's make Gen Z confused. Satu Beyblade.
1: Itu yang paling itu kayak ada kepuasan tersendiri pas narik. Itu
0: iya lagi gitu kan. Sederhananya Beyblade ini gasing keren.
1: Iya.
0: Iya enggak sih? Dia kayak kayak gasing kan kalau di Melayu ada juga ya.
1: Ada.
0: Gasing itu Melayu kan, itu kan.
1: Mainan tradisional.
0: Kalau ini tuh yang versi lebih otomatisnya gitu loh.
1: Betul.
0: Guys. Terus kayak ada limited, ada edisi-edisinya kan.
1: Ya, jadi kayak adu-adu kuat si Beyblade-nya itu.
0: Jadi kayak main di ring gitu ya mereka ya.
1: Jadi kayak pertandingan
0: betul.
1: Gitu.
0: Kalau seumpama aku sama Manda nih, terus Beyblade Manda bisa menumbangkan Beyblade aku berarti 1-0 tuh.
1: Iya, siapa yang bikin berhenti duluan gitu kan.
0: Ya ampun.
1: Seru banget sih waktu itu ya.
0: Tapi ternyata walaupun kita udah mampu, kita masih relate ya dengan si Beyblade ini ya.
1: Masih banget.
0: Sama banget sama kayak emak-emak yang satu
1: betul.
0: Ini.
1: Ini ada emak-emak yang memenangkan kompetisi Beyblade di Singapura. Gila gak coy?
0: Beyblade G1 Qualifiers National Tournament.
1: Wow. Kayak udah kelas internasional ya.
0: Betul, sebuah anomali. Beyblade ini championshipnya dimenangkan oleh emak-emak.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Jangan Kana? Salah gitu ya. Emak-emak tuh bisa berjaya di segala lini kayaknya ya.
0: Iya lagi, emak siapa ini ya main Beyblade ya.
1: Seru loh. Seru,
0: nanti dia bisa main sama anaknya.
1: Iya makanya, ini pasti
0: sama suaminya juga.
1: Kayaknya emaknya ini generasi milenial lah.
0: Kayaknya iya.
1: Jaman-jaman kita gitu kan, sebenernya kita udah mama-mama ya kan.
0: Itulah, rilis Beyblade itu kan di tahun 90-an ke 2000, 2000-an ya.
1: SD kayaknya ya.
0: Iya.
1: Kita
0: make sure ya Beyblade itu beneran pas millennials era atau enggak. Tapi karena memang aku SD, iya SD ding.
1: Iya 99
0: ya, kan
1: Beyblade tahun 99.
0: Hello Beyblade.
1: Pas kita SD gitu.
0: Betulnya sekarang kalau di Batam mau main Beyblade di mana ya?
1: Iya. Tapi itu ada komunitasnya loh.
0: Iya ya.
1: Biasanya Beyblade, Tamiya itu ternyata masih ramai.
0: Tamiya
1: loh,
0: iya sih. Kemarin aku lihat di MB2 kan ada tuh juga sementara kayak rel Tamiya balap-balap gitu. Tamiya iya sih.
1: Iya kan? Beyblade ini enggak lihat Tamiya itu.
0: Ada komunitasnya ya?
1: Ada biasanya keren, ya. Ternyata keren. Masih berjaya setelah 20 tahun pun masih ya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Boleh nih kita ikut nanti turnamen Beyblade kalau di Batam ada Beyblade
1: ya.
0: Seru juga kayaknya ya, Wak ya.

0: mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria.
0: Betul sekali, udah jam-jamnya kita buat ngasih kamu traffic update ya.
1: Betul.
0: Wah, ya. Karena ini jam-jamnya pertemuan semua titik kota Batam nih.
1: Iya, macetnya di mana? Mari kita intip.
0: Kita mulai dari Batam Center dulu kali ya.
1: Boleh, ini ada di Simpang BI ya. Terpantau ya macet lampu merah gitu ya.
0: Macet lampu merah, ya,
1: tapi panjang ke belakang.
0: Sampai hampir di pintunya kantor wali kota.
1: Agak lumayan lah.
0: Lumayan sih.
1: Kalau kamu di belakang sih ya dua kali lampu merah.
0: Kecuali dia pandai selip-selip gitu ya. Ya itu tadi untuk Simpang Bank Indonesia.
1: Betul.
0: Kita geser ke Simpang Madani.
1: Bundaran Madani.
0: Simpang-simpang aja sih Deno ini ya.
1: Bundaran Madani sih ini ya, lowong aja ya tahun 22 ya. Yes. Ramai lancar nih sore ini.
0: Gitu. Lanjut ke
1: next-nya, Shotling.
0: Loh, kok lancar ya Shotling?
1: Shotling-nya.
0: Oh iya juga.
1: Nanti habis ini kita lihat Simpang Kasablanka-nya gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: kalaupun sama dia udah macet di apa itu flyover Seladi, sebenarnya aman ya kalau
1: aman,
0: udah lewat ya.
1: Udah lewat itu sebenarnya oke-oke aja, nanti macetnya di pertemuan titik
0: Tiban Kampung. Sebelum itu tapi ada tantangannya.
1: Apa tuh?
0: Enggak juga Bun.
1: Ini udah
0: terurai ya.
1: Ya. Soalnya tadi kan ada informasi tuh kan.
0: Oke. Okay.
1: Itu macet arah.
0: Dimana?
1: Arah mau saya ladi itu kayak gantian awal bros itu loh, depan awal bros.
0: Oh, I see. Tapi memang ya di jam 5.15 sampai jam 6 itu dari Simpang Gelael, depannya Engku Hamidah tuh.
1: Oh iya.
0: Itu kan ada U-turn yang mau ke Edukids. Nah, itu udah mulai macet, Bun.
1: Oh iya, dari situ ya.
0: Situ.
1: Dari
0: terus habis itu
1: panjang
0: lampu merah Lolo Madani.
1: Betul.
0: Nah, itu udah mulai macet lagi. Dua kena
1: iya,
0: kan?
1: Iya, iya,
0: nyebrang
1: iya,
0: dikit.
1: Mau kesini lah
0: Simpang Kasablanka-nya kena
1: iya
0: lagi.
1: Memang sore-sore gini ya. Tapi itu memang
0: tapi masih terasa kok itu kendaraannya lambat-lambat kan?
1: Iya, masih. Itu memang karena masih ada si gundukan
0: pipa. Oh
1: iya,
0: itu kemarin
1: guys,
0: dirimu bilang itu.
1: Yes, yeah. Tadi aku kan juga dari sana ya, lewat masih gundukannya makin lama makin tinggi. Jadi kan enggak mungkin ya kita terobos zoom gitu ya.
0: Iya lagi. Iya lagi.
1: Jadi pasti orang pas nyampe depan situ tuh akan
0: melambat.
1: Sangat melambat banget gitu.
0: I see. Itu ya guys ya, Simpang Kasablanka masih ya wah.
1: Ya sabar-sabar aja kalau lewat situ ya.
0: Tapi Simpang Kyuda.
1: Simpang Kyuda Pak aman. Sentosa lah di
0: semenjak
1: sini.
0: Semenjak dilebarin aman-aman sih.
1: Iya,
0: di sini enggak pernah ada macet. Pagi juga aman kayaknya ya.
1: Iya, udah oke banget sejak dilebarin. Kalau sebelumnya kan memang apalagi di depan sekolahan kan. Jadi kayak sering banget macet. Ada ini juga manfaatnya juga dilebarin.
0: Betul.
1: Jalannya itu bermanfaat untuk warga ya.
0: Betul sekali, thank you. Terus sebenarnya Panbiro Damkar ya.
1: Lu rame. Tapi rame satu sisi, ini yang ke arah mana ya?
0: Ini itu yang dari Simpang Kabil mau ke Panbil.
1: Oh iya.
0: Kalau
1: iya,
0: ini
1: iya,
0: dari Panbil ya, mau ke Simpang Kabil.
1: Oh, kebalikan.
0: Iya, jadi ini kan orang pulang kerja tuh.
1: Betul.
0: Emang di sini enggak macet emang.
1: Tapi di depannya
0: lagi. Agak depannya Camatia Sadia itu rumah sakit itu.
1: Disitulah
0: di situ macetnya. Satu. Nyebrang
1: maju
0: kan,
1: lagi,
0: maju
1: ya
0: lagi. Sampai pintu satu tuh. Selamat malam. Di situlah dia titik macetnya ya, teman berdua ya.
1: Iya, memang kadang ya memang titik-titik termacetnya itu enggak terpantau.
0: Yes.
1: Kayak di SP Batu aja itu orang suka komplain kan. Kita bilang kayak
0: lancar
1: di CCTV. Kak itu enggak lancar, coba itu CCTV-nya di mana sih? Ini kalau macet terus laporan-laporan dari teman Pro 2 ya kan.
0: Betul.
1: Oh iya, kayaknya ini salah pemasangan titik CCTV aja deh.
0: Tapi yang ngebantu guys, kalian iya, juga bener, bisa bener, kasih bener, info bener ya heads up ke kita supaya bisa juga kita kasih tahu yang lain gitu.
1: Betul.
0: Loh. Titik-titik mana yang memang rawan. Kalau emang masih bisa muter.
1: Yeah.
0: Kalau emang udah kejebak ya gimana lah lagi ya.
1: Udah maju kena mundur kena ya.
0: Sabar lah ya. Tapi ya udahlah ya buat kalian yang di jalan hati-hati.
1: Betul.
0: Drive safely. Yang penting selamat sampai dengan tujuan.
1: Itu yang penting sih. Jangan impulsif. Aduh, kosong nih. Bisa nyerobot nih ya.
0: Iya.
1: Kalau itu kadang suka
0: bener
1: ada aja gitu.
0: Karena kalau kita berkendara itu kan ada kayak taksiran ya.
1: Iya.
0: Kayak ada kira-kira.
1: Kalo, cukup enggak ya gitu.
0: Iya, kalau ragu mending enggak usah.
1: Iya, benar.
0: Mending enggak usah lah. Mau itu pakai motor atau pakai mobil, kalau ragu entah itu mau nyebrang atau mending tunggu aja dulu.
1: Iya. Sabar.
0: dari mana gitu ya teman berdua. Terus ini satu nih.
1: Apa?
0: Kalau pakai motor, pakai lajur kiri.
1: Iya juga. Ya,
0: udah pakai motor lambat lajur kanan lagi.
1: Aduh, itu kayak
0: enggak pakai helm. Ingin gue berkata kasar. Sering. Sering banget di Batam tuh gitu, Pak, sepeda motor di lajur cepat, udah gitu lambat dia jalannya.
1: Okay.
0: Jadi harus tahu lajur juga ya, Wak ya.
1: Yes,
0: tolong nih, tolong.
1: Lebih beresiko di motor, kasihan ya.
0: Betul.
1: Apalagi ada truk-truk itu kadang kan enggak kelihatan.
0: Begitu
1: gitu
0: juga dengan mobil, kalau emang Nana tidak mau cepet, maksudnya kayak memang
1: biasa aja jalannya,
0: kecepatannya lambat gitu ya, pakai lajur kiri lah, ya, tolong lah, tolong kali pun ini. Biar sama-sama enak.
1: Emosi
0: kita,
1: mama gitu. Ini kayaknya tua di Jawa.
0: Banyak kali gitu kan keluar medanku. Udahlah ya.
1: Iya.
0: Segini dulu ya teman berdua dari kita berdua.
1: Betul.
0: Thank you banget buat kamu yang sudah nemenin kami dari jam 3 sampai sekarang udah mau maghrib.
1: Betul.
0: Maghrib jam berapa sih?
1: Bentar lagi coba ya kita cek ya. Biasanya sih jam 6 lewat
0: 17. Is it yes or no? Kita pastiin dulu ya. Intinya benar
1: lagi. Betul sekali. 6 lewat 17 ya teman produa ya.
0: Terus habis itu ada jazz music.
1: Betul. Nanti di jam 7 ini hari apa? Oh, ada MLC
0: masih.
1: Biasanya.
0: Music live chat. Habis itu baru lanjut.
1: Betul, jaga malam. Di teman produa ya.
0: Jadi panjang lah perjalanan kita ya. Enjoy aja,
1: pokoknya
0: tune in aja.
1: Tune in aja lah di produa FM gitu ya.
0: Tapi kami berdua pamit.
1: Betul.
0: Terima kasih.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

now walk out.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman-teman berdua yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ketujuh kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ketujuh ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: cuman upcoming abis ini?
0: Oke.
1: Okay. Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, oke.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya, bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Salah ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Rati itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga panjang.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas, cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan, hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih, maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih, gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dunianya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang membawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenang, iya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang okay banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang okay banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu, karena itu tuh
0: sebenarnya untuk
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Gak semuanya
2: tuh terjadi, gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena dong, ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupitan-celupitan kecil, hati-hatilah.
0: Gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya? Oke enggak nih? Nah, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini, dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda gak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: tuh? Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu, salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer
2: gitu. Kontemporer asal Perancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya gak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
2: 5 menit.
0: 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
2: ya,
0: 2 gitu
2: menit,
0: kan.
2: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
2: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Agak asing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu katanya. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi. Ya ngalir aja gitu. Jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar-benar.
2: Ketika
0: benar,
2: mau
0: benar.
2: Dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, nggak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
2: Iya.
0: Wow. Oke gitu, oke. Okay.
2: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
2: 2021 deh.
0: 2000
2: sama aku salah.
1: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
2: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pertama kali.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
2: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
2: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang okay. sedikit maaf ya.
0: Okay.
2: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, okay, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, okay. di masa juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
2: Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
0: Okay.
2: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
2: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
2: Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
2: Cuman
0: berarti
2: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
2: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada okay. yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
2: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
1: Gini aja.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
1: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke. Okay.
1: Kita ngambil temanya itu
2: caregiver.
1: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau harus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
1: Ngenanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
2: Aduh, aku
0: wow.
2: Aduh,
0: dekat
2: sama kakak gitu. Pokoknya
1: relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
2: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Yeah.
2: Gitu.
0: Wow.
1: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesel.

0: tampil, Pak.
1: Iya sih.
0: Betul.
1: Benar, benar, benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z, Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin
0: Iya.
1: lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin
0: Gen Z
1: orang-orang
0: pada
1: di
0: nangis
1: sekitarnya
0: dikasih
1: ya.
0: ini.
1: Wow.
0: Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik
2: Hujan rintik
0: sendu.
2: sendu.
0: Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong, atau nangis,
0: Nah.
1: nangis, nangis.
0: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow, wow, oke, okay.
0: Nah, menarik kan?
1: Oke.
0: Untuk MV-nya, Pak.
1: Oh,
2: Dan ini
1: oke.
2: tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku
0: Ya.
2: akan rilis
0: Ini.
2: EP, insya Allah, lagu berikutnya, dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
1: Oh,
0: Gitu.
1: wow.
0: Jadi
1: Oke.
0: MV-nya ini kan, Alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi, kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar, kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu,
0: POV
2: POV
0: ibu, POV
2: kakaknya.
0: kakaknya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: Sehari-hari.
0: hari,
1: Iya.
0: tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih, bener, bener, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia. Bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
2: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
1: Oke. Okay.
2: Yang ada di MV tadi.
1: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
2: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
1: Okay.
2: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
3: Lebih pusing.
1: Oke.
2: Okay. Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
1: Berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
3: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
1: Yes.
3: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue Hals.
1: Yes.
3: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
1: Seru.
2: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
1: Okay.
2: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
1: Oke.
3: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
2: Iya betul. Ngeband juga. Ada 4 lagu di EP-nya.
1: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti
2: lagi
1: emang
2: progres
1: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
2: Iya.
1: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
2: Iya.
1: Alright. Berarti kira-kira
3: kalau bakal paling dekat. Heeh. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
1: apa itu?
3: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
2: di rumah.
3: Di rumah audionya bagus,
2: dan
3: visualnya
2: ada diskusinya.
3: Bagus, ada sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
2: suami istri,
3: istri udah
2: berpisah,
3: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
1: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
3: Di YouTube
1: gitu ya.
3: Sesi diskusinya.
2: Ini progres editing.
1: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
3: Iya, biasanya orang.
1: Oke.
3: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman pro dua ini ibunya masih hidup.
1: Benar.
3: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
1: Betul.
3: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
1: Iya.
2: Orang yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
3: Iya, karena gimana ya?
1: Benar-benar sih.
3: Bisa. Ah, gitulah saya gak bisa
1: menggambarkan kata-kata, bro. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
3: Iya, setelah dialog.
1: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
1: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
1: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
1: Alright, oke terakhir dan deh.
3: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
1: Aduh. Boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu. Betul.
2: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
1: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
2: Coba ya.
1: Coba.
2: Kedengeran gak sih?
1: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
1: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
1: Oke. Ya begitulah.
3: Itu ya produser PH di luar sana.
1: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
3: Kalian tidak sendiri.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Betul.
3: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
1: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
3: mengundang
2: kita juga, yes, buat jadi siaran di
3: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
1: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ya, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri ya di semua DSP. Bisa dicek, sosial medianya juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.
3: Bye
2: bye. Makasih. Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: 105,5 Pro 2 adalah teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Bareng sama Yudi semen kamu malam hari ini di Jaga Malam. Abis tadi kita dengerin bareng-bareng ada Pro 2 Music Live Chat yang selalu ada dari jam 7 malam di weekdays teman Pro 2 ya. Selama 1 jam dan artisnya ganti-ganti. Jadi biar gak ketinggalan, tiap jam 7 malam bisa tune in aja ke Pro 2 sama Pro 2. Walaupun siaran di Jakarta di pusat ya, tapi semua Pro 2 seluruh Indonesia merilai itu. Jadi bisa dengerin artis favorit kamu, siapa tahu nanti diundang ya di Music Live Chat, bisa dengerin obrolan juga mungkin lagu-lagu barunya gitu. Nah, malam ini aku bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam dan banyak lagu-lagu juga. Ini kita sudah update lagunya. Jadi kalau ada lagu yang ternyata kamu suka, thanks to our MD, kerja keras banget ya kayaknya. Dan juga banyak informasi update buat nemenin malam hari kamu. Tapi di sini di 105,5 Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

105,5 Pro 2 Herbatang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah mikir gak sih kalau bikin sesuatu yang besar itu harus punya tim yang supportive gitu? Sulit mungkin untuk jadi besar, bikin satu karya yang besar gitu yang diminati suka banyak orang tapi cuma sendirian. Nah mungkin ya, maybe. Tapi zaman sekarang dengan teknologi, kalau mau bikin sesuatu tuh banyak bantuannya. Dan apakah possible? Possible banget, apalagi begitu ngelihat game yang saat ini nama Pro 2 yang rame banget sekarang, idenya orisinil banget, Mecha Chameleon. Ini memaksa orang untuk jadi kreatif banget, banget. Yang belum pernah main atau belum pernah nonton, coba dilihat, tonton lah, atau ya main lah kalau enggak ya teman produk. Kamu merasa kamu jago melukis ya, atau jago mencari orang, menebak mana yang bukan lukisan, mana yang harus ditembak gitu teman produk. Ini kamu bisa coba main game ini. Harganya sih nggak mahal ya, 58.500-an aja, 58.500 di Steam, itu udah convert ke Indonesia tuh. Dan ini yang menarik kalau menurut aku ya. Sekarang itu sudah dapat rating lumayan tinggi, 4,5 bintang di Steam. 32 ribuan orang yang ngevote, dan ini banyak banget ya. Pokoknya pemainnya banyak banget ini Tom Pro 2. Jadi salah satu game yang rame di 2026 ini. Dan nggak butuh PC yang kuat-kuat banget untuk mainin game ini. Yang menarik lagi, lebih keren lagi menurut aku, ini adalah developernya. Dia tuh sendirian aja. Namanya Lemorion underscore 1224 dari Jepang. Aku gak tahu idenya gimana awalnya bisa bikin kayak gini ya. Pokoknya dia bikin sendiri game ini pakai Unreal Engine 5 dan dirilis tanggal 10 Juni kemarin. Sekarang udah 1 bulan lebih dan kayaknya masih banyak orang yang nge-stream Mecha Chameleon. Masih dapat banyak positif review, very positif bahkan ya. Komen-komennya juga seru-seru teman Pro 2. Recommended best game 2026. Bisa dicoba. Yang jelas ini memang salah satu game yang aku juga gak nyangka ternyata rame banget gitu ya. Orang-orang tuh mencoba banyak hal, mencoba berbagai trik dan juga tempat sembunyi yang baru, dan jadi suatu yang bikin kreatif banget lah sama Pro 2. Bisa dicoba ya, kalau belum tahu silakan. Bisa ada yang jadi lukisan, ada yang jadi tembok, ada yang jadi daging. Paling lucu tuh kemarin ada yang jadi kipas angin. Dan gak ketebak gitu loh. Bisa banget, bisa banget. Silakan coba dilihat yang belum pernah. Tapi ini sayang gamenya baru ada di PC sih ya kayaknya. Jadi kalau mau multi platform atau mau main di HP, di tablet kamu masih belum bisa sih sama Pro 2. Kayaknya cuman available di PC doang. Gak tahu kedepannya apakah akan ada next gennya atau Mecha Chameleon 2, atau mungkin dia mau porting ke yang lain, ah belum tahu. Tapi yang jelas ini rame banget sampai sekarang. Ini bukti juga kalau satu orang niatnya ada, dan ini pasti dia meluangkan waktu cukup banyak ya buat ini, bisa bikin karya yang booming banget. Nggak tahu ini dapat untungnya berapa deh sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah siapkah kamu untuk menonton semifinal Piala Dunia 2026? Nah, ini bakal ada siarannya, tapi ini dini hari banget ya. Jam 2 banget, teman Pro 2. Nanti, besok sebenarnya 15 Juli. Tapi biasanya bisa orang bilang nanti malam ya. Udah dini hari sih, udah masuk hari Rabu itu ya, tanggal 15. Ada Prancis ketemu sama Spanyol di jam 2 dini hari besok. Dan aduh susah ngomongnya, pokoknya tanggal 15 jam 2 dini hari ya. Malam ini pokoknya Pro 2 bisa begadang gitu, bisa nonton Prancis dan Spanyol lawan Spanyol. Dan pertandingan semifinal yang lain, Argentina melawan Inggris itu di hari Kamis tanggal 16 Juli jam 2 pagi juga. Nah, ini akan menentukan siapa yang akan ketemu di final. Apakah Argentina akan melaju ke final lagi dan bisa mewujudkan mimpi untuk back to back champions, atau ini kesempatan untuk Spanyol menjadi juara lagi setelah lumayan lama ya. Mereka terakhir tuh paling dekat dari tahun ini tuh juara Euro kalau enggak salah. Prancis juga pernah juara dunia 2018 kalau enggak salah paling baru ya. Tuh, apakah ini akan jadi kesempatan untuk Prancis dapat Piala Dunia lagi, atau jangan-jangan ini adalah chance tahun ini, chance buat Inggris untuk bawa trofi Piala Dunia ke Inggris. Karena mereka udah lama banget tidak menang Piala Dunia. Apakah football akan coming home? Wah, itu pertanyaan para fans Inggris ya. Gimana nomor kau, teman Pro 2, siapa yang akan melaju ke babak final dan jadi juara? Ya jelas kita harus nonton dulu dua pertandingan ini di semifinal ya, tanggal 15 dan juga tanggal 16. Sebelumnya kita masih akan bahas juga, pokoknya soal bola-bola tetap RRI lah yang banyak beritain juga. Jadi bisa didengerin di Pro 1 atau juga Pro 2 gitu. Kalau kamu bisa dengerin Pro 3 silahkan, karena ada beberapa pertandingan yang bakal disiarin live dari situ.
1: You are listening

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

105,5 Pro 2 RBA, teman-teman terbaik kamu. Masih malam hari bareng sama Yudi, teman kamu di Jaga Malam, teman Pro 2. Impact dari Piala Dunia gede banget ternyata, teman Pro 2 ya. Nggak cuman pemain-pemain yang dari yang mainnya bagus di Piala Dunia terus direkrut sama klub-klub besar. Tapi ini di Norwegia. Bayangin nih, di Norwegia, teman Pro 2 ya. Negara yang penduduknya nggak sebanyak di Indonesia, tapi katanya paling bahagia ya. Ada survei bilang sana juga, kemarin aku lihat ada yang bikin konten di sana tuh semuanya gratis gitu, walaupun pajak ya, pajaknya kalau dibanding sama Indonesia jauh tinggian di sana gitu. Tapi mereka bahagia, public services gratis katanya gitu. Kita nggak bahas itu, tapi kita ngebahas momen setelah Piala Dunia ini, teman Pro 2. Jadi ada data dari Dukcapilnya Norwegia. Itu ada lebih dari 500 bayi baru lahir dikasih nama terinspirasi dari Erling Haaland. Jadi ini jadi salah satu memang fenomena banget ya, karena Norwegia baru ini tahun ini lagi lolos ke Piala Dunia dan Erling Haaland jadi hero-nya memang. Kemarin hampir aja, coba kalau Sorloth ngasih ya itu bisa gol mungkin dari Haaland. Dia itu nama Pro 2, walaupun langkah mereka terhenti kemarin, cuman mereka pulang ke Norwegia kayak disambut kayak hero gitu, kayak pahlawan. Ada aku lihat tadi pagi kayaknya mereka pakai bus gede yang bak terbuka gitu, yang terbuka atasnya kan, terus mereka ya udah diarak keliling negeri gitu. Jadi kayaknya di Oslo sih kayaknya. Tuh, yang jelas datanya ini bilang ada 468 bayi terdaftar dengan nama Haaland sebagai nama depan atau keluarga. 91 lainnya itu namanya lengkap, Erling Haaland. Jadi beneran jadi banyak tahun ini yang pakai nama Erling Haaland di Norwegia. Mungkin ya 20 tahun lagi gitu, 17 tahun lagi mereka mungkin akan menggantikan si Erling Haaland sekarang ini kan. Jadi pemain bola juga, siapa tahu ada lagi gitu, Haaland berikutnya. Gitu dong, Pro 2. Tapi memang jadi fenomena banget. Haaland dilihat terus karena memang performanya kemarin bagus ya. Dia sempat jadi penantang top skor juga di Piala Dunia, cuman karena sudah harus terhenti pulang kampung ya, udah tersingkir negaranya, jadi ya tidak lanjut. Ini mungkin yang akan jadi top skor siapa nih? Masih lumayan terbuka nih, ada Mbappe, ada Messi, ada Kane, ada Oyarzabal. Siapa kira-kira yang jadi pemenang top skornya nanti? Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Ini benar-benar cowok atau mungkin cewek juga kali ya. Paling banyak kamu ngabisin uang untuk beli kosmetik atau item virtual di game tuh berapa banyak? Ayo, mungkin ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang belasan kali ya. Bukan invest gitu, tapi spending ya. Gak bisa bilang invest. Bisa belasan juta, mungkin puluhan juta kali, ada kali mungkin dalam produk. Tapi tidak akan mungkin semahal Steam user satu ini. Jadi ada Steam user yang memang udah top banget ya, top level Steam user, dia udah banyak purchase juga lewat Steam, makanya dia dapet top level user gitu. Dia baru-baru ini bikin purchase baru dan wah, ini bikin orang kaget sih. Dia baru beli Platinum Baby Roshan dan ini tuh yang corrupted, yang bug. Jadi ini item di game Dota 2. Ini dijual harganya 300 ribu dolar dan dia beli. Itu ini cuman buat kurir dan ini tidak menambah apa-apa ya di game. Kalau Dota tuh yang jual purely kosmetik semua, cuman tampilan doang, enggak akan nambah apa-apa. Beda kalau kamu main Mobile Legends, ya kita beli skin ada tambahan mungkin damage-nya atau mungkin tambahan HP-nya gitu. Kalau Dota enggak ada, sama sekali enggak ada kurir juga. Ini konsep yang mungkin kalau orang main MOBA di mobile agak bingung karena enggak perlu pakai kurir ya. Ini mahal banget. Mahal banget. Emang sih kurir Baby Roshan ini limited ya. Yang biasa aja, yang Platinum Baby Roshan aja udah lumayan mahal. Ini dia yang agak cacat sebenarnya sih. Ada bug-nya gitu. Cuman ini jadi unik, one of a kind sih sama produk. Makanya harganya mahal banget dan dibeli. Dan kalau kata penelusuran ini ya, komentar-komentar di postingan di Instagram ini, katanya si akunnya itu memang punya koleksi-koleksi yang kayak gini, mahal-mahal, item-item mahal, sama ada kostum-kostum dari Hero Terror Blades, itu tuh banyak banget kata dia. Kata ada yang survei gitu kan, memang dia koleksi itu dan kalau dilihat harganya tuh yang dia punya yang mahal-mahal. Itu emang banyak duit ya, kayaknya Steam user ini tuh pangeran Arab sih kayaknya ini ya. Duitnya gak ada serinya, itu 300 ribu dolar itu, coba kita kurs ke rupiah kayak sekitar tuh 300 ribu tiba 4,8 kurang lebih miliar. Dapat rumah. Kalau dapat rumah mewah mungkin dapat 1 kali ya. Atau kalau rumah-rumah yang tidak terlalu mewah bisa dapat 2. Mungkin beli 3 bisa dapat diskon kali. 4,8M cuman buat kurir di game itu. Ini kalau dijadiin emas sekitar kurang lebih bisa dapat 75-76 kilogram lah emas. You are listening.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: Produesa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, selamat malam, masih bareng sama Yudis dengan kamu. Ada gak film nostalgia yang pernah kamu tonton sama Pro 2? Coba sebutin satu yang film jadul yang ada nuansa nostalgia yang terakhir kali kamu tonton. Apa? Nah, kalau aku tuh ada film, ini gak tahu ya, mungkin anak-anak Gen Z gak tahu. Ada film dulu yang sering diputar kalau musim liburan di televisi Indonesia. Filmnya tentang persahabatan seorang anak sama paus orca atau paus pembunuh. Free Willy, teman Pro 2. Ini film legendaris banget, tahun 93 rilisnya. Tuh, dan kabarnya film legendaris ini teman Pro 2 akan dibuat versi rebootnya oleh Warner Bros dan rumah produksi punya Anthony dan juga Joe Russo, Egbo. Nah, ini dikabarin karena sebentar lagi film ini ulang tahun ke 33 tahun. Nah, di proyek ini juga katanya udah nunjuk nama Mary Margaret Gunze dan juga Jet Haley Bartlett untuk nulis skenario film baru itu. Dulu mereka kerjasama di film Miller's Girl tahun 2024. Jadi tahun 93 kalau yang gak tau teman Pro 2 ya, ceritanya si Free Willy ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang temenan sama paus orca yang ditawan. Tuh, film ini juga membantah mitos tentang paus pembunuh atau paus orca ini dan menginspirasi aktivisme seputar penangkaran mereka. Gitu. Jadi kalau dari Variety ada kabar nih, Free Willy disutradarai oleh Simon Windsor dan sekali waktu itu ditulis sama Kate Walker dan juga Corey Blechman. Ini katanya berdasarkan cerita karya si Walker itu. Film ini tuh jadi tanda dan menjadi satu-satunya film dari Kate Walker sebagai penulis skenario dan proyek terakhir dia sebelum dia meninggal dunia di 30 Desember tahun 96. Tuh, pokoknya ditonton kalau belum pernah nonton nomor 2 karena waktu itu filmnya jadi fenomena global, dapat perhatian positif dari para kritikus, pendapatannya sekitar 153 juta US dollar gitu, anggarannya bikinnya 20 juta aja. Tapi tahun itu kalau dijadiin harga tahun sekarang ya, uang tahun sekarang gede banget kayaknya gitu. Waktu itu pernah ada juga sequel film-filmnya kayak Free Willy 2 itu tahun 95, terus sama Free Willy yang ketiga tuh tahun 97, pokoknya di bawah tahun 2000-an semua gitu. Tapi ini yang akan dibuat ulang adalah versi pertama kalinya, film pertamanya Free Willy. Kayak gimana nih tahun Pro 2? Ya ini aku penasaran apakah mereka akan menggunakan paus orca lagi ya, terus respon dari aktivis hewan gimana gitu ya. Karena kadang banyak yang komen, pasti aku bisa menduga, gak tahu nih bener apa enggak, itu bakal ada salah satu komen yang bunyinya tuh eksploitasi binatang kalau pakai paus orca beneran. Cuman kalau pakai AI agak kurang pas gitu rasanya ya. Ya kita tunggu aja teman Pro 2 ya untuk film reboot dari Free Willy ini.
1: Kamu lagi dengerin radio anak muda nomor 1 di Batam.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Woi, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.

0: Misi.
1: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
0: Hah? Gimana?
1: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
0: Emang ada gitu?
1: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: 105,5 Pro 2 Herbatan, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yudi Sembilan kamu, teman Pro 2. Sekarang tapi udah mau jam 11 malam. Waktunya aku pamit dari jaga malam hari ini. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Masih pengen denger lagu. Kita masih puterin lagu sampai jam 12 malam nanti. Jangan lupa jaga kesehatan, teman Pro 2. Ya, I'm signing off. See you next time and bye-bye.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tuan Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Wiyah Taman nomor 2 Batam Kota 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kamu dengarkan Pro 2 RRI Batam teman Pro 2 ditemenin sama aku Dindin Rosli Anugrah nemenin kamu di pagi hari ini. Nanti diawali dengan selamat pagi teman Pro 2 di jam 6 sampai dengan jam 9 pastinya di Sepada, dengan berbagai informasi mengenai perkiraan cuaca, informasi lalu lintas, dan juga nanti bakal akan ada satu topik yang bakal kita obrolin di jam 7 sampai dengan jam 9. Dan nanti jam 9 tahun Pro 2 akan ada program spesial pastinya bakal nemenin kamu. Buat kamu yang baru saja memulaikan mata pagi hari, selamat pagi. Yang sudah memulai aktivitas lagi di jalan, keep driving safely, safety belt-nya dipakai, jam-jam segini masih sedikit rawan tahun Pro 2 ya. Karena memang ngerasa jalanan sepi, jadi orang suka-suka kadang kecepatan kendaraannya. Nah, kamu juga tetap berhati-hati ya. Jangan kemana-mana tahun Pro 2, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat umur sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beraktivitas dan berbuat sesuatu untuk bekal kita di akhirat nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman, Islam dan ihsan, serta salawat serta salam kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai kematian. Mengapa? Karena kematian jarang diingat oleh orang. Padahal kematian sangat dekat dengan manusia. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berziarah kuburlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kalian pada kematian." Hadis riwayat Muslim. Kata kematian yang paling pertama kita ingat mungkin tempat peristirahatan kita yang terakhir, menunggu sampai hari hisab tiba di mana kita ditempatkan di rumah baru kita, sebuah lubang gelap kecil seukuran tubuh manusia yang begitu sunyi tanpa teman dan penolong seorang pun. Sering kita mendengar dalam ceramah agama Islam bagaimana para ustadz mengingatkan setiap muslim untuk selalu mengingat kematian dengan cara sering berzikir, bertaubat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang agama. Adapun manfaat dari mengingat kematian adalah, yang pertama, selalu berbuat kebaikan dan takut untuk berbuat maksiat. Yang kedua, menjadi hamba yang rajin beribadah. Yang ketiga, tidak cinta dunia berlebihan, karena harta dan segala sesuatu yang kita cintai di dunia akhirnya akan kita tinggalkan. Dan pada saat kematian tiba, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Yang keempat, bila menghadapi cobaan, lebih sabar dan kuat, karena tahu siksa di dalam kubur dan siksa pada hari hisab nanti lebih dahsyat. Dan yang terakhir, yaitu selalu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sering seseorang bila ingat akan kematian yang dapat menghampiri kapan saja menjadi begitu taat beribadah, bersedekah dan sangat sayang kepada keluarganya. Tetapi orang lebih sering lupa akan akhir hidupnya yang bisa datang kapan saja dengan lebih mencintai dunia secara berlebihan. Tetapi cintanya pada akhirat hanya sedikit saja. Malah seolah-olah lupa bahwa kematian dapat menjemput kapan saja. Za'arah ibnu Abdillah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Manusia itu lebih mencintai kehidupan, padahal kematian itu lebih baik baginya. Manusia juga lebih mencintai harta yang banyak, padahal sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya bagi dirinya." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Dalam ceramah agama Islam yang disampaikan seorang ustadz juga di sebuah masjid di Jakarta Pusat,
pada bulan Ramadan lalu, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya semua umat muslim menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik, dan manusia tidak mengetahui mati di hari apa, di mana, atau sedang apa, karena kematian itu adalah hal yang gaib. Sama halnya dengan kiamat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang harus diingat dalam kematian adalah kedatangannya mendadak, dan bila sudah datang, waktunya tak bisa ditolak. Tetapi manusia bisa berusaha dalam keadaan seperti apa ia akan mati, usnul khatimah atau su'ul khatimah atau akhir yang buruk. Untuk mencapai husnul khatimah pada saat kematian, manusia bisa melakukan amal solih yang istiqomah. Agar bisa istiqomah adalah dengan memperbanyak zikir, banyak mengingat mati. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu. Produ FM.
7: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Baru-baru pukul 6 pagi hari di 15 Juli 2026 saatnya aku Dindin untuk update informasinya kamu di Info Pro 2. Satu informasi dilansir dari RRI.co.id, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembélé, namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Bertrand langsung menunjukkan titik putih untuk Spanyol. Michael Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Maignan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan juga Dembélé, namun tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Masalah Prancis bertambah setelah William Saliba mengalami cedera pada pertengahan babak pertama dan harus ditarik keluar. Didier Deschamps kemudian memasukkan Maxence Lacroix untuk mengisi posisi di lini belakang. Tertinggal 2-0 membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan, namun rapatnya pertahanan Spanyol dan penampilan solid Unai Simon membuat upaya Les Blues selalu menemui jalan buntu. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Informasi lainnya dilansir dari RRI.co.id, Tom Pro 2, film Jangan Buang Ibu menembus 3 juta penonton dalam 18 hari penayangan dan masuk 3 besar film Indonesia terlaris 2026. Capaian tersebut menjadikan Jangan Buang Ibu sebagai film kedua produksi Leo Picture yang berhasil meraih lebih dari 3 juta penonton setelah Bila Esok Ibu Tiada pada tahun 2024. Untuk merayakan pencapaian itu, Nirina Zubir berlari sejauh 20 km dan berjanji akan menambah jarak menjadi 30 km jika film tersebut mencapai 4 juta penonton. Demikian Info Pro 2, saya lagi akan hadir program Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Faktor menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

Sos 5,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari di 15 Juli 2026, 20 menit lepas dari pukul 6 pagi hari ini. Thank you for tuning in on Pro 2 FM, teman Pro 2. Ditemui sama aku Dindin yang pasti bakal nemenin kamu sampai dengan jam 9 nanti. Beberapa informasi bakal aku kasih ke kamu pagi hari ini, menemani perjalanan kamu. Ada yang udah on the way jam segini teman Pro 2 ya. By the way, anak sekolah udah pada masuk apa belum ya? Kemarin sih teman-teman aku yang SMA tuh kayak masih pada libur gitu. Teman Pro 2 ada kayak extend gitu liburnya. Gak tau deh kenapa ya. Ya yang lagi mau pergi OTW kerja pagi hari ini juga tetap berhati-hati ya. Sudah memulai perjalanan hari ini, tetap semangat teman Pro 2. Sambil nungguin beberapa informasi dari aku menemani perjalanan kamu pagi hari ini. Satu hits dari Shalom 7, This Is Kita.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

hari ya. Takutnya saltum nanti ke tempat kerjanya kamu pagi hari ini, tahun pro 2 ya. Jadi kamu sesuaikan outfit atau mungkin ada seragam khusus untuk di hari Rabu hari ini ya. Tiba-tiba aku lagi jadi ragu ya, beneran Rabu apa bukan. Alright, tahun pro 2 saatnya aku untuk ngelihat dan juga ngasih tahu kamu gimana perakiran cuaca Kota Batam untuk hari ini yang dilansir dari bmkg.go.id. Wow, I love today tahun pro 2 ya. Karena kalau dari perakiran cuaca, diperkira bakal hujan ringan untuk hari ini, baik itu Belakang Padang, kemudian Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sungai Beduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung sampai dengan Batu Aji. Ini teman pro 2 semuanya diperkira bakal hujan ringan ya. Jadi kayaknya habis siaran aku bakal tidur nih. Walaupun gak tahu nih hujannya di jam berapa, cuman kan kalau di smartphone bisa lihat nih tahun pro 2 lebih detail lagi ya. Hujannya jam berapa, perkiraan dingin itu jam berapa gitu ya. Tapi hari ini perkiraan bakal hujan ringan untuk seluruh kecamatan yang ada di Kota Batam. Jadi kamu bisa prepare dulu dari sekarang alternatif plan ataupun plan B, biar aktivitasnya kamu hari ini gak keganggu meskipun hujan hari ini. Alright, tahun pro 2, satu informasi tadi dilansir dari bmkg.go.id. I'll be right back.

Kini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan

usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produk FM. Teman terbaik kamu.